sarapan adalah sumber utama energi kamu dan fokusnya kamu beraktivitas di hari Kamis ini. Ada miliknya Tulus sekali lagi dengan 17. Kamu lagi mendengarkan Prodo Afam Laksma pagi hari ini.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
5: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
4: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
5: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
5: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id. Akun TikTok @bintangradioid dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
6: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
7: Mungkinkah kita akan bersama?
6: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
7: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
6: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau membuatku
6: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulakukan yang terbaik.
5: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih.
5: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maaf.

0: apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Dex Jones featuring Amnak dengan Where Did You Go. Teman Bro 2, hello. Sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Bro 2 FM Loks Mawe ya. Yang lagi di jalanan, aku ingetin deh agar kamu tidak terlalu terburu-buru dalam mengontrol ya kecepatan kendaraan bermotor kamu. Jangan sampai membahayakan kamu dan juga membahayakan pengguna arus jalan lainnya, teman Bro 2 ya. Maka dari itu kita geraknya tuh lebih awal biar kita nggak terburu-buru.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Prodo FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Prodo.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
5: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
6: Mungkinkah kita akan bersama?
5: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Terlalu indah semua yang ku alami.
5: Afgan, Lestari Merdu.
8: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
5: Marcel, Firasat.
9: Cepat pulang, cepat kamu.
5: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau membuatku debar di dada.
5: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
11: Sudah ku lakukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
12: Masih ada namamu dalam langkahku.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
13: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

4.2 RRI Pro 2 Velox, pamit teman terbaik kamu, radionya anak muda. Lama gak denger lagu ini ya. Cuman ini kita punya koleksi yang versinya agak beda dari originalnya yang pasti. Dan kamu masih di zonanya sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya tentang sesuatu yang mungkin lebih kekinian lah. Siapa tahu kamu relate banget dengan sesuatu hal yang pengen kita bahas di pagi hari ini. Hanya di Spadat, teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: 2. Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: 95.2 Pro 2 Velox, mawe teman terbaik kamu, radionya anak muda, Ariana Grande dengan Bye Bye. Untuk kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 di pada edisi hari ini ya. Dan aku udah gak sendiri, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Naila dan Raihan pagi hari ini. Ya halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bang.
0: Iya, denger gak kamu? Denger ya.
1: Denger bang.
0: Oke, apa kabar Raihan dan Naila pagi hari ini? Lebih dekat lagi sama mic-nya.
1: Alhamdulillah baik bang.
0: Baik ya, Naila gimana?
2: Baik juga bang.
0: Baik, pagi hari ini. Bangun jam berapa pagi ini kalian?
1: Jam 6 bang.
0: Jam 6, bener jam 6. Naila?
2: Sama juga sih bang.
0: Gak setengah 8 ya? Gak ya. Dan bangun pagi ini bisa menjadi satu FOMO yang baik gak sih menurut kalian? Bisa ya. FOMO itu adalah sesuatu hal yang aku lupa artinya apa secara singkatannya teman Pro 2, tapi adalah sesuatu musim di mana banyak orang yang lagi gembar-gembor untuk ikutan sesuatu hal gitu. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa aja tuh ya ngefomoin diri terhadap sesuatu yang mungkin tidak biasa difomoin oleh orang lain. Nah, kalau menurut kalian sendiri FOMO itu apa sih? Versi kalian gitu.
1: Kalau menurut Orehan sendiri sih bang, FOMO itu perasaan melihat orang lain melakukan sesuatu. Misal pergi ke tempat tertentu yang bagus, beli barang, misal ibaratnya HP baru. Nah jadi ada dalam perasaan diri kita sendiri, orang lain kok bisa beli inilah. Aku jadi kayak ada keinginan untuk beli barang itu bang, atau pergi ke tempat tertentu. Itu aja sih.
0: Dan kamu pernah terlibat di dalam kefomoan ini gak sih?
1: Dalam tren TikTok sih bang pernah.
0: Apa itu?
1: Misal kayak yang sebelumnya kan ada tuh yang kicau mania.
0: Ah oke. Okay.
1: Nah itu sih yang pernah.
0: Terus ngapain kamu di kicau mania itu?
1: Gak tau bisa.
0: Ngikut juga. Buat konten.
1: Oh ikut buat konten.
0: Oh gitu. Terus insightnya gimana? Engagementnya lumayan gak? Yang ngeliat karena kebetulan aku gak punya TikTok dan aku gak ngerti apapun tentang TikTok gitu ya. Jadi pengen nanya langsung sama Raihan nih yang katanya sempet ya kalau kataku kicau mania itu hampir semua orang seneng ya. Kayak berenergi gitu. Padahal belum tentu juga semua orang tahu arti sebenarnya esensi dari kicau mania itu sendiri itu apa gitu. Nah setelah kamu ngerasa pernah FOMO di TikTok gitu ya. Untuk kicau mania itu apa yang kamu bikin di sana? Musiknya?
1: Ambil musik sama buat gerakannya sih bang. Aha. Cuma itu untuk konsumsi sendiri enggak. Publish.
0: Oh enggak dipublish. Ya. Terus ngapain?
1: Ya cuma tes buat aja, bang.
0: Oh gitu, nah. Diarsipin gitu. Nanti berarti sampai hari kiamat nanti mesti diarsip lah ya. Nah, Naila sendiri gimana? Kamu pernah enggak sih terlibat ngikutin sesuatu hal yang lagi tren ya selevel kalian gitu?
2: Kalau menurut Naila sih FOMO tuh rasa takut ketinggalan tren gitu, bang. Tapi kalau ke yang positif banyak sih dari FOMO itu kan. Misalnya kita tuh rajin olahraga kan, sekarang lagi tren nih lari pagi,
0: lari,
2: jogging, terus ya yes, kayak gitu loh, olahraga
0: pernah
2: gitu
0: ngikutin bang. Sampai situ
2: iya sih bang, karena banyak nih kan pakai aplikasi speed gitu gitu kan, Strava, jadi kan pengen juga nih keren nih pakai aplikasi gini nih,
0: meningkatkan gengsi nggak kira-kira?
2: Kok gengsi?
0: Kan lagi digandrungin nih anak muda, apalagi kan yang namanya jiwa-jiwa muda kan mesti kayak pengen nyari jati diri banget, ada sesuatu yang baru, something new tuh kayak kita pengen ngikutin gitu. Kalau menurut kalian bakal naikin gengsi gak sih?
2: Kalau untuk olahraga sendiri nih bang?
0: Ya apapun FOMO-nya itu yang kamu pernah lakuin gitu, untuk olahraga termasuk di dalamnya gitu.
2: Kalau olahraga sih lebih ke outfitnya sih bang, kadang kan kita lihat nih dia culture banget nih gitu. Jadi kita belilah barang-barang.
0: Jadi kelihatan kayak good looking gitu. Tapi kamu gak ngerasa gengsi kamu ketika itu, kamu ngerasa gengsinya agak naik dikit?
2: Kadang sih bang.
0: Kadang ya kan, mau gak mau kan. Karena bagaimanapun ketika orang nanya aja, misalnya besok mau kemana, nemenin aku ke pajak lah misalnya gitu kan, tiba-tiba enggak aku lari gitu kan, kayak agak gimana gitu kan. Tapi itu membuat sesuatu FOMO itu bakal bertahan lama gak sih?
2: Kalau itu tergantung kitanya sih bang, ngambil negatif atau positifnya.
0: Yang udah kamu pernah jalani saat ini longless, berlangsung lama atau gimana?
2: Kalau aku sih rutin sih bang.
0: Rutin? Iya. Apa tuh? Tiap minggu. Lari?
2: Lari tiap... gigi yang di Arun.
0: Oh jadi seminggu sekali doang?
2: Dua kali kadang mau
0: dua seminggu. Kali, dua kali. Nah kalau Ryan...
2: Tergantung Hansen... mood aja sih bang.
0: Oh tergantung.
2: Iya.
0: Ini gimana ya ngomongin soal FOMO, padahal FOMO tuh yang lagi digandrungin teman Pro 2 kan. Terus paling pasti lagi sering-seringnya dilakuin, tapi mesti ada mood di sana yang berperan besar gitu. Tapi kalau paling lagi pas mager ya udah mager aja gitu. Berarti kamu agak nurun gengsinya lagi turun lagi dong kalau gitu.
2: Iya sih.
0: Iya kan, mau enggak mau kan. Ya, sebenarnya pagi hari ini teman Pro 2 kita pengen ngebahas sesuatu yang lagi apa ya, yang lagi viral mungkin, yang lagi banyak digandrungin banyak orang, sehingga orang juga perahan ngikutin gitu ya sesuatu hal itu. Nah kadang-kadang dengan hal itu juga mau tidak mau kan mau apa ya, gengsi kita juga jadi kayak agak lumayan naik, apalagi ketika yang kita ikutin itu adalah sesuatu yang prestis ya kan, sesuatu yang klasternya tuh di atas rata-rata. Misalnya kamu punya hobi modif mobil gitu ya kan. Yang kita paham nih teman Pro 2, untuk orang-orang yang FOMO dengan sesuatu lagi trennya atau sesuatu yang lagi dimiliki oleh orang lain, spare part mobil kan dibandingkan yang lain juga lumayan tinggi kan. Jadi mau tidak mau hal itu juga bisa mengacu gengsi kita. Tapi sebisa mungkin nih kalian sebagai agents of change ya, bukan cuma kalian sih, semua orang-orang yang punya produktivitas kelas tinggi ya di antara dalam kehidupannya, mau tidak mau semoga bisa membawa arus yang benar nih buat teman-teman di sekitar kalian gitu. Karena ya buat apa ngikutin sesuatu yang positif tapi kalian kurang bisa nunjukin hal-hal itu. Pernah ini gak nge-influence teman gak sih untuk hal itu, mempengaruhi teman gitu, mengajak teman misalnya kayak olahraga kan, mau tidak mau kan ayo dong kan, kayak kalau menurut kamu tuh rame makin asik atau kayak gimana, atau terbiasa sendiri gitu?
2: Menurut aku sih
0: independent
2: bang,
0: woman.
2: Aku lebih ke mencharge energi sih lari. Aha. Itu. Jadi kadang suka sendiri, kadang suka sama temen juga.
0: Lebih seringnya mana?
2: Sendiri sih bang.
0: Lebih sendiri. Oh yeah. Kamu lebih sendiri. Oke. Okay. Kalau Rehan?
1: Kalau aku udah lama sih bang olahraga.
0: Oh, kalau untuk olahraga udah lama enggak. Terus kalau kita boleh tahu hal yang sering kamu lakuin selain tidur, makan, ke RRI, apa tuh yang lebih sering? Ibadah mungkin. Ada enggak? Enggak, ini kita kan sharing, siapa tahu sesuatu ini bisa kita FOMO-in sendiri gitu loh. Ya, nanti aku cerita bagian aku, kamu dulu deh. Hal yang sering selain jalan, karena tanpa jalan enggak mungkin nyampe RRI kan? Nah tuh, ada enggak hal lain yang sering kamu lakuin di luar kebutuhan primer? Makan, tidur, sholat.
1: Kalau sekarang sih bang, Rehan sendiri lagi masuk ke dunia affiliate.
0: Oh oke. Okay. Terus?
1: Coba baru mulai-mulai lah bang.
0: Aha, baru mulainya berapa lama tuh? Lebih dekat sama Mike ya?
1: Kurang lebih sebulan.
0: Oh baru sebulan. Terus sebulan itu kamu udah ngelihat sesuatu yang progres nggak? Sesuatu yang ngarah positif nggak?
1: Untuk progresnya sih bang, awal-awal buat. Kadang kan susah juga bang, mm-hmm. kalau kita buat terlalu banyak editan, apalagi TikTok sekarang, mm-hmm. terlalu banyak editan kurang bang FVP-nya. Mm-hmm. Jadi buat semisal semudah, sesimpel mungkin lah, kalau mm-hmm. emang ada barang di diri kita sendiri, ya udah kita cuma video, cuma untuk aku sendiri kebanyakan pakai AI bang videonya. Mm-hmm. Ambil foto, kasih ke AI, suruh mengubah mm-hmm. background mm-hmm. belakang, mm-hmm. habis itu masuk ke CapCut, kasih template, mm-hmm. langsung diupload.
0: Iya, dan itu langsung ternotis apa-apa aja yang terafiliate dengan kamu kan? Uh-uh. Oke, okay. Dan ini ya siapa tahu teman Pro 2 hal ini juga bisa menjadi hal positif dalam hidup kamu yang lagi kamu jalani sekarang. Karena industri kreatif sekarang tuh oke-oke banget gitu ya. Dibandingkan aku mungkin belasan atau 20 tahun yang lalu, apa ya, karakter-karakternya kan pasti akan beda tentang sesuatu yang kita pengen explore dalam hidup kita. Dan semoga kalian bisa menikmati sesuatu yang kreatif di platform digital tentunya ya. Ya. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita kasih gitar dulu, sedia aku sebelum hujan ya. Lagi-lagi pengen nge-infoin buat kamu semua kalau lagu ini ya menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori wanita dalam Festival Bintang Radio tahun 2026. Yang belum daftar silakan daftar, pendaftaran sampai akhir Agustus ini teman Pro 2.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Lox Pawai, teman terbaik kamu, Radio Yang Anak Muda. Ya, di sesi kedua ini di masih di sepeda teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 barengan Naila dan Raihan ya di pagi hari ini, yang ngomongin soal sesuatu yang sering diikutin oleh orang banyak, bakal kejebak gengsi gak sih di dalamnya. Nah tadi kita belum ngebahas mengenai ini kan guys, apa ya, kayak judul-judul kayak gitu. Tapi sebelumnya nih, setahu kalian di sekitar kalian tuh banyak gak sih orang yang sampai sekarang masih kekeh dengan kejudol-judolan itu? Raihan, Naila?
1: Kalau di sekitaran Raihan masih lumayan bang.
0: Oh iya?
1: Bahkan
0: kita itu kalangan mahasiswa atau gimana?
1: Ada yang dari kalangan mahasiswa, ada juga yang dari luar bang.
0: Dan itu pun, terus?
1: Itu pun udah dinasihatin, mungkin dibilang judol tuh gak bagus, tetap aja dilakuin. Padahal mereka tahu bang. Misal orangnya emang katanya menang, nah tapi di belakang menang tuh mereka gak lihat risikonya berapa. Orang tuh mungkin udah keluarin uang contohnya 10 juta baru menang 2 juta, itu udah dianggap menang sama orangnya. Padahal itu baru kembali uang mereka sekitaran 20% dari uang yang udah dikeluarin. Tapi dari anggapan orang itu menang.
0: Dan menurut Raihan itu ada letak gengsinya gak sih? Kalau kita mengaitkan dengan sesuatu yang bergengsi gitu di pagi hari ini, ada kaitannya gak menurut versi kamu?
1: Kalau menurut Raihan sih bang, tergantung. Menurut Raihan tergantung bang. Karena kan misal bisa berkaitan, kalau misal orang nih main judol nih untuk misal beli barang apa gitu. Mungkin orang nih ikut lari mungkin. Perluan outfit misal kayak beli sepatu, sneaker, beli pakaiannya.
0: Didapatnya dari judol
1: gitu ya. Tapi dengan finansial mereka mungkin gak mencukupi bang. Gak mencukupi gitu. Mungkin bisa kalau beli misal sepatu 100 ribuan. Cuma mungkin karena gengsinya, biar dilihat sama orang lain mampu, keren. Jadi pengen beli lah sepatu yang di atas 1 juta. Tapi finansialnya gak mencukupi. Jadi mungkin pas lihat iklan, mungkin iklan judol dengan iming-imingnya dikasih dapat uang banyak, sekali spin modal 50k dapat 1 juta. Jadi tergiur. Nah dari situlah bang.
0: Gitu-gitu ada cashback gak sih?
1: Cashback gimana bang?
0: Gak ada ya. Aduh, soalnya aku tuh kayak kalau ngomong-ngomongin soal game teman Pro 2, gak cuma soal judul, aku tuh bukan pencitraan ya. Selain Gaptek, aku sama sekali gak ngerti yang namanya game-game online kayak gitu, termasuk judul. Kan aku yakin banget orang-orang judul itu pasti mengawalnya dari game online kan. Iya kan, gak mungkin dia bisa secanggih itu kalau dia belum pernah main game yang secara online pasti. Iya kan? Aha. Terus kamu punya ketertarikan gak? Bagi kamu mungkin itu, bagi kamu tuh mungkin ada sedikit banyaknya ada gengsi di dalamnya. Gara-gara mungkin setelah dia punya penghasilan, walaupun penghasilannya itu gak sebanding dengan pengeluarannya, tapi dia bisa membeli get something gitu, bisa mendapatkan sesuatu dari itu gitu kan ya. Nah di situ ada letak FOMO-an gak sih sama orang-orang di sekitar? Kamu sendiri pernah tergiur gak? Atau minimal kepo?
1: Kepo tentang judul bang?
0: Iya. Sincerely, to be honest.
1: Jujur bang?
0: Enggak. Enggaknya gak yakin?
1: Enggak bang, cuman gini. Cerita sikit dulu. Pas masa-masa SMK. Kan Rehan gak terlalu suka main game bang. Cuma di lingkungan, bisa dibilang mungkin kayak FOMO juga lah. Lingkungan banyak tuh yang main misal kayak cuma main kartu. Rehan gak tahu tuh bang kartu tentang apa.

0: pakai online, istilahnya kalau mungkin sekarang namanya domino.
1: Oke.
0: Okay. Kan ada dulu tuh.
1: Domino tahu yang kartu itu tahu.
0: Cuma ini versi digital.
1: Oke. Okay.
0: Nah, Rehan nggak tahu nih bang, kirain cuma kayak main-main kartu aja gitu. Ya udah.
1: Ternyata
0: penasaran, minta download lah sama kawan, minta diajarin lah. Nah besoknya ke tempat abang sepupu saudara, diminta lihat HP. Pas dilihat ada aplikasi itu. Dibilang nggak sama Rehan, iya Rehan udah main ini ya. Nah,
1: nggak sesuai nama gitu ya, Rehan.
0: Terus habis itu
1: terus
0: ya Rehan tanya lah bang, emang ini aplikasi apa sih bang? Dibilang kalau emang main tuh cuma main suka-suka bisa, cuma itu bisa jadi judi juga karena orang ini kalau katanya dijualnya per B gitulah bang, nggak tahu lah.
1: Aku makin ruming, aku makin kesini makin ruming dengarnya ya, makin nggak ngerti terus.
0: Bingung juga bang jelasinnya, udah dihapus aplikasinya.
1: Dihapus terus.
0: Kalau untuk sekarang cuma sekedar tahu aja sih bang, cuma nggak tertarik karena tahu juga untuk apa, padahal tahu resikonya apa. Ini keluarin uang
1: udah
0: sekian,
1: udah banyak yang bangkrut soalnya sini. ya kan.
0: Bahkan ada yang jual motor bang.
1: Bener.
0: Yang pertama yang mungkin ada rumah, ada mobil, ada motor. Cuma karena ketagihan judol. Pertama sih sikit. Jual perabotan.
1: Menurut
0: rumah.
1: Kamu lebih enak lebih beruntung ketagihan judol apa lontong?
0: Lontong sih bang.
1: Lontong,
0: kenyang
1: kan? Kenyang kan?
0: Apalagi lontong nah, seti.
1: Terus iya dibahas ya. Terus kenapa orang lebih memilih untuk ngikutin itu sih? Ini menurut Naila ini tren gak sih Nay? Jadinya jatuhnya kan kayak, iya kan, beberapa tahun terakhir tuh seluruh aparatur negara termasuk ke Polri segala macam, Satpol PP segala macam tuh pasti melakukan razia-razia handphone. Ya kan beberapa tahun terakhir karena lumayan tinggi tuh, ada triliunan. Ya ketika ditotal-totalkan judol ini beredar keuangannya melalui si judol ini. Nah, ini menjadi kefomoan tersendiri gak sih?
2: Soalnya kan kadang kalau laki-laki kan ih masa gak
1: tapi
2: main ini sih?
1: Temen kamu yang cewek ada gak?
2: Cewek sih
1: pernah lihat gak minimal?
2: Gak ada bang, kawan laki-lakiku sih. Ya, soalnya kayak masa gak nyoba sih gitu kan.
1: Oke okay.
2: Apalagi kan itu kayak permainan gitu bang, permainan, jadi kayak asik gitu kan.
1: Terbawa.
2: Iya terbawa. Ya udahlah, di download lah sama si teman ini.
0: Tes main.
2: Apa bang?
0: Tes main.
1: Terus?
2: Ya tes main, jadi candu lah ya kan. Pertama menang nih, cair. Kedua kalah, ah coba lagi lah kata si teman ini kan. Yaudah.
1: Jadi mau tidak mau
2: habis semua.
1: Ketagihan ya.
2: Ketagihan, okay, candu.
1: Oke, okay. Dan semoga. Dan semoga kalau kita kaitkan dengan tema kita di pagi hari ini, justru ada nilai malunya nih teman Pro 2 ya. Karena ketika ada orang juga mengupayakan judol itu sebagai mata pencarian. Parah kan? Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu ya yang lagi mendengarkan kita, papa-papa muda mungkin, mama-mama muda, carilah penghasilan dengan kerjaan yang jelas ya, kerjaan yang legal. Kerjaan yang udah emang nyata, kerjanya seperti apa, bukan dengan pendapatan yang gak jelas seperti judol mungkin. Tapi kamu sendiri main, kalau ngerti games tapi Naila sendiri?
2: Enggak sih bang, gak pernah main games juga.
1: Oh gitu, kenapa? Yeah. Karena hidup kamu udah dipermainkan atau gimana?
2: Karena gak suka gak aja main game, iya.
1: Oh terus hobi hobinya bang. Apa dong kamu?
2: Aku hobinya, itu bang lari.
1: Lari, ya yeah. Larinya... Twitch a week, seminggu dua kali itu kok mager
2: kan
1: pun kayak
2: libur bang, waktu libur nih.
1: Oh gitu.
2: Ya, ngisi waktu luang aja.
1: Oke deh kalau gitu ya. Semoga melalui Naila dan Raihan pagi hari ini teman Pro 2 bisa mewakili teman-teman terutama remaja-remaja dewasa saat ini untuk lebih memfomokan sesuatu hal yang lebih positif dibandingkan hal-hal yang gak enak. Justru membuat kamu mudarat gitu ya. Ada pesan mungkin Rehan ingin sampaikan buat teman-teman sejawat ala-ala orasi gitu loh, kayak mau demo teman-teman misalnya gitu.
0: Ikut training gak salah bang, FOMO gak salah. Cuma FOMO ini kan ada yang sisi positifnya juga. Misal kawan kita ikut kegiatan dari kampus mungkin, ikut lomba menang. Nah kita juga ikut juga atau ngelatih skill baru. Mm-hmm. Nah habis itu jangan ikut FOMO yang
1: bisa perlombaan buat, berkompetisi.
0: Jangan ikut FOMO ke yang hal negatif, mm-hmm, kayak yang bilang tadi, betul, ikut betul, tren judo lah, ikut inilah, ikut itulah, mm-hmm, gak ada manfaatnya.
1: Ya. By the way, Raihan ini dari Idiraya, teman Pro 2, bukan dari Bali ya. Kalau kamu agak-agak aksen Bali di dalamnya, dia bukan orang Bali ya. Naila, dia ada say something mungkin?
2: Menurutku di umur 20-an ini bang, untuk teman-teman aku ya, mm-hmm, pilihlah teman-teman yang membawa hal positif. Pilihlah teman-teman yang membawa kita tuh maju gitu, mm. Jangan buat kita jadi sengsara
1: atau jalan-jalan di tempat ya. Terus kalau kamu berkomentar seperti itu, tiba-tiba ada yang komentar, "Cie, si paling positif." Gimana tuh?
0: Aduh.
1: Kamu nanggapinnya gimana?
0: Anggap angin lalu.
2: Kan kita enggak bisa ngapain semua orang gitu, Bang. Mm-hmm. Ya biarin aja lah.
1: Yang penting kita udah memulai untuk positif ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Thank you Naila, thank you Raihan, first time kalian. Jadi teman ngobrol di sepeda ya. Ini bakal ada sepeda-sepeda yang lain.
0: Sama jujur, rada gugup bang.
1: Oh gitu. Jangan nggak usah ngomong di sini, nggak usah ngomongin di sini ya. Nanti kita ngomong setelah ini ya. Oke, teman Pro 2, semoga hal kecil tadi yang kita obrolin bisa menjadi sesuatu hal yang besar, hmm, ketika kita serius untuk pengen lebih baik dalam kehidupan ini, termasuk meninggalkan kemudaratan yang udah kita bahas pagi hari ini di sepeda ya. Sekali lagi thank you buat kalian juga, semakin sukses dan bisa berbagi kepada orang lain untuk hal-hal positif yang dari sekitar kalian terutama ya. Yeah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Bila 5,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: kamu takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih, kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Kan, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
0: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 95,2 Pro Deluxe semuanya masih di Pro Deluxe Hitlist Indonesia. Pro Deluxe request untuk kamu semuanya di siang hari ini. Iya, sebentar lagi kita masuk di Pro Deluxe Hitlist Mancanegara ya, teman Pro Deluxe. Jadi tetap di Pro Deluxe Maui, teman terbaik kamu. Dan Dara nemenin sampai nanti di jam 2 siang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang berisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Nah.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
2: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali.
7: Oh, Tuhan, bawa dia kembali.
2: Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

95,5 Komodo Prodiolog, Semawe teman terbaik kamu. Dis Agis Devaki, dirimu yang dulu. Mana katanya? Emang manusia bisa berubah sih sama Prodiwa ya. Jadi makanya dikatakan jangan berharap sama manusia, nanti kecewa. Terkadang kita terlalu menggantung harapan dan impian sama seorang manusia ya, seseorang ini tadi yang kita pikir bisa menjadi tempat bergantung, tempat bersandar. Gitunya tidak sesuai dengan harapan, gak sesuai sama ekspektasi kita. Terus ya otomatis pasti kecewa dong teman radio. Makanya jangan pernah menggantungkan apapun sama manusia, jangan pernah berharap terlalu besar sama manusia. Ya memang baik, tapi terkadang pasti akan mengecewakan, ya kan? Jadi ya udah.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tentang

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 6715952.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin atas saran Barisa, tapi saja ku cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Nah.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Frekuensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2020.

0: 56 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
1: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi di Sore Ceria dan edisi hari Kamis ya, 27 Agustus 2026. Kita ada program Outside the Box seperti biasa ya. Dan sudah hadir di studio bersama kita ada Rizvi dan Wildan ya.
1: Halo, cek.
0: Gimana, udah online kalian?
1: Cek. Halo.
0: Lagi mabar?
1: Aduh, mabar kita nih. Aduh. Tapi kita fokus podcast dulu.
0: Oke, baik, nomor 2. Dan tema kita di hari ini adalah, is grammar really that important in daily life?
1: Oke.
0: Is grammar really that important in daily life? Apakah grammar itu benar-benar penting ya dalam conversation sehari-hari ya? Rizvi, dengan tema ini apa yang pengen kamu sampaikan nih poinnya?
1: Poinnya sebenarnya simpel sih, apakah grammar sepenting itu di percakapan sehari-hari kita? Itu sih, mungkin untuk hari ini itu aja. Apa tuh kesimpulannya itu sih, apakah betul-betul penting kita harus pakai secara sempurna atau ya secara tidak sempurna gitu, maksudnya secara tidak utuh lah kita bilang.
0: Soalnya di edisi-edisi sebelumnya yang kita sering ngobrol itu, kita yang penting berani dulu ya, grammar urusan belakang ya. Dan hari ini grammarnya kita tekanin lebih dalam lagi nih.
1: Yes. Untuk hari ini khusus
0: nah, banget. Kalau ngomong English sehari-hari, grammar tuh benar-benar kepake nggak sih? Nah, terutama Indonesian English nih ya.
1: Jaxel, understand.
2: Mungkin tuh sedalam apa rutinitas siapa?
0: Bisa lebih dekat lagi, Wilda.
2: Oke, mungkin untuk rutinitas setiap hari itu ada satu faktor yang penting dan juga ada yang tidak penting gitu. Untuk hal yang penting itu macam contoh dokumentasi file itu, yang pakai kata-kata formal segala macam. Tapi untuk yang faktor yang nggak penting itu seperti,
0: apa tuh yang nggak penting? Hal apa yang bagi kamu nggak penting? Mana tau bagi kami penting kan?
1: Iya, betul sih.
0: Ini debatable nih.
2: Ya, mungkin untuk bergaulan sama temen lah gitu lah.
1: Oke. Nunjukin kewibaannya gitu ya.
2: Iya, kayak kalau misal kita lagi bergaul sama kawan tuh, ya ngapain formal-formal juga ya kan gitu.
1: Make sense.
2: Mungkin ya itulah, secara singkat padat itu hal yang penting dan hal yang penting dalam grammar bahasa Inggris gitu.
0: Ngobrol sama kawan kan nggak formal-formal banget gitu ya, jadi nggak terlalu penting menurut Wildan ya. Bukannya itu yang harus kita biasakan dari lingkungan yang sering kita hadapi sehari-hari, itu bisa kebawa jadi keluar gitu, gimana tuh?
2: Ya itu sebenarnya bisa juga sih, tergantung lah kalau
0: nah, mulai diplomatis dia nih, mulai ya, diplomatis
1: saatnya nih ya. Oke, fine, lanjut.
0: Bang Xiaofi boleh dibantu, sepertinya volume mic Wildan agak kurang nih, coba Wildan bisa lebih dekat lagi. Nggak masuk nih audionya.
1: Aduh, jangan cium.
0: Sebentar, ini udah naik nih, fader. Oke, lebih digedein aja suaranya ya, Wildan ya.
2: Oke.
0: Nah, menurut kalian nih, orang yang grammarnya berantakan tapi komunikasinya lancar itu bisa dibilang jago Inggris nggak? Grammarnya berantakan tapi komunikasinya lancar nih.
1: Lancar aja gitu.
0: Apakah
1: terus?
0: Apakah dia itu lancar karena orang memaklumi dia nggak bisa atau gimana?
1: Itu lebih kayak dia speakingnya tuh lebih ke confident. Dia lebih percaya diri terhadap bagaimana dia cara pembicaraannya. Dia nggak peduli grammarnya broken atau kayak manapun. As long as dia masih bisa confident atau percaya diri sama kemampuannya, dia bakal ya maju-maju aja. Kalau misalnya ada salah pasti dikoreksi oleh sekitarnya. Yeah. Kalau tidak ada ya berarti ya there is no wrong, there is no wrong option there. Gak ada yang salah juga di situ.
0: Kalau Wildan sendiri gimana?
2: Mungkin juga kurang lebih sama sih sebenarnya.
1: Yaduh.
0: Mic-nya kayaknya di tengah aja lah mic-nya.
1: Mic-nya.
0: Mic-nya Rizvi.
1: Rian, aman aja.
0: Oke.
1: Aduh, satu bagi dua ya.
0: Lanjut, Wildan.
2: One for all.
1: Boleh, sus. Oke, lanjut.
2: Oke, mungkin juga sebenarnya sama juga sih sebenarnya dengan apa yang Rian bilang tadi, kurang lebih sama sih sebenarnya gitu.
1: Kurang lebih?
2: Iya.
1: Aduh, kurang enak sih kalau kurang lebih. Mungkin lebih jelaskan di mana poin yang diutamakan gitu maksudnya.
2: Mungkin enggak sih, kan udah lengkap juga apa yang dirimu udah bilang gitu.
1: Aduh, mungkin terlalu on fire hari ini. Aduh.
0: Jadi Kenapa grammar sering dianggap bagian paling ribet dalam belajar bahasa Inggris?
1: Sebenarnya bukan dalam bahasa Inggris juga sih. Di berbagai bahasa ada juga grammar-grammar yang juga ya kan. Di setiap bahasa, entah itu bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa apapun, tentu saja kan grammar itu kan penting juga. Dan yang bagian paling sulit itu adalah menghafal berapa banyak grammar yang kayak yang perlu kita sehari-hari itu butuh kali. Maksudnya kayak kata kerja, kata tambahannya, apa ini betul penggunaan katanya, itu yang membuat orang mungkin agak jatuh semangat lah ketika belajar bahasa apapun itu, karena terlalu banyak suku katanya dan terlalu banyak yang
0: strukturnya
1: juga. Dan itu yang membuat jatuh semangat juga itu sebenarnya.
0: Nah kalau untuk menarik minat orang belajar bahasa Inggris nih ya kan, grammar itu sering dianggap ribet ya. Gimana cara kita ngakalinya supaya orang tetap suka belajarnya nih, walaupun grammar itu sebenarnya ribet? Apakah secara apa ya? Apakah secara prioritas grammarnya itu nanti dulu atau sedikit-sedikit dicicil? Gimana metodenya yang paling enak lah buat ngajarin?
2: Mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri lah ya, menurut saya itu grammar itu dijauhin terakhir.
1: Aduh,
2: gitu.
1: Paling jauh kita ya, belakang nih ya.
2: Menurut saya itu yang harus harus di hone to perfection itu adalah pendengaran gitu. Jadi kenapa gitu? Ketika kita udah mahir dalam pendengaran kita untuk dalam bahasa Inggris, grammar itu bakalan ikutan gitu maksudnya gitu. Jadi dengan pengalaman saya sendiri semenjak kelas TK gitu, saya dengar kali itu sering dengar kartun-kartun bahasa Inggris gitu.
0: Scooby-Doo,
2: Nickelodeon, segala macam gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa yang ikutan juga sama dengan childhood villain gitu kan. Jadi karena dulu begitu, walaupun gak diajarin grammar sama sekali, palikutannya keikutan gitu. Ilmu-ilmu grammar keikutan ikut karena saya sering dengerin pakai telinga saya gitu.
0: Istilahnya kita tahu mengaplikasikannya, tapi ketika kita ditanya kenapa pakai ini gitu ya, kenapa pakai R, kenapa pakai apostrophe misalnya, kita nggak tahu jawabnya, tapi kita tahu cara penggunaannya gitu ya. Nah, dari pengalaman kalian sendiri, ini bagian dari grammar apa tuh yang paling sering bikin orang salah?
1: Bagian grammar yang bikin orang selalu salah gitu ya. Aduh, jarang sih ketemu yang kayak ginian. Kalau di saya sendiri itu kurang dapat kalau yang kayak gini. Maksudnya kayak orang ngoreksi grammar lah kita bilang. Jarang kalau ke saya. Cuman kalau Wildan kayak mana? Ada pernah nggak kejadian? Kalau aku sih belum.
0: Atau Wildan nih, mungkin sering pernah ketemu polisi grammar.
1: Nah, polisi grammar. Kalau aku belum pernah bang, hampir ya.
2: Kalau polisi grammar itu ya sering nampaknya di online sih sebenarnya.
0: Di online.
1: Ya, contohnya.
2: Contoh YouTube comment gitu lah ya.
1: YouTube comment, oke.
2: YouTube comment.
1: Tapi ya masih educational juga ya.
2: Iya, kan? Itu juga bisa belajar bahasa Inggris grammarnya itu dari YouTube comment gitu lah ya. Bisa dibilang salah komen dikit langsung ditypokan gitu.
0: Iya, sering kita lihat misal kayak influencer lagi bikin konten apa gitu ya. Dia konteks kontennya itu A gitu ya, tapi yang dikoreksi netizen malah grammarnya.
2: Emang banyak gitu.
0: Padahal nggak, padahal udahlah biarin aja, nggak masalah grammarnya salah, yang penting yang dia sampaikan itu betul gitu kan.
1: As long as the communication is there, masih jelas dan clear, kenapa harus dipersalahkan juga grammarnya itu?
0: Tapi untuk belajar grammar bukannya kita harus lebih strict ya?
1: Lebih strict maksudnya lebih kayak memperketat pembahasan kita, or
0: betul. Lebih ketat lagi ya harusnya memang, pengawasan kita terhadap grammar.
1: Memang betul, tapi lebih ke mana dulu nih kitanya, sebagai orangnya dulu nih, kita mau fokus sekali ke English or casual, biasa-biasa aja nih. As long as we can talk, we can have conversation, good conversation and all of that, business or something, as long as we can speak really, ya udah nggak apa-apa ya kan. Kecuali kita mau kayak tinggal di suatu negara, bahasa Inggrisnya bagus, ya itu memang butuh grammar yang strict memang.
2: Ya betul juga sih sebenarnya. Ada soalnya ada di dalam Inggris itu ada levelnya, ada level biasa dan ada level kayak Shakespeare gitu.
1: Aduh Shakespeare. Contohnya.
2: Contohnya. Aduh. Dah nggak tahu, nggak bisa kan contoh sih. Soalnya kan agak ribet juga Shakespeare itu.
1: Iya, betul sih.
0: Mau prepare tinggal di negara lain belajar Inggris ya, ternyata tinggalnya di Jerman.
1: Itu bukan prepare Inggris lagi, itu Jerman ya harus.
2: Aduh, malah bahasa paling susah pula tuh Jerman.
0: Karena orang nganggapnya kan kalau mau tinggal di luar negeri itu harus minimal bisa belajar bahasa Inggris ya. Ternyata dilempar ke negara-negara yang gak peduli sama Inggris ya. Dilempar ke Jepang, ke Korea, ke Jerman, orang-orang yang komunitas lokal itu gak peduli sama bahasa Inggris.
1: Iya, itu juga sih salah satu yang bikin negara-negara ini sebenarnya bagus untuk kita juga sih, karena kita pendatang baru dan kita harusnya bisa ngerti bahasa Amerika sebelum datang.
0: Nah, kalau lagi ngobrol spontan nih, kalian lebih fokus mikir grammarnya atau pesan yang mau disampaikan?
1: Duluan, oke. Kalau aku sih lebih ke pesan yang disampaikan sih, karena kan tujuan kita berbicara tentunya menyampaikan pesan, menyampaikan makna juga ya kan. Gak mungkin kita menyampaikan sesuatu itu ya kosong melompong, pasti ada sesuatu di situ walaupun ya akhir-akhir ya kosong gitu, tapi kan ada makna yang ditujukan di situ. For me is there. Kalau Wildan kayak mana nih?
2: Oh, menurutnya juga sama sih, karena communication is key ya.
1: Aduh, iya. Komunikasi karena adalah kunci. Ya, mana kuncinya?
2: Kata-kata biasa lah gitu lah ya. Communication is key. Nah, jika misal kita pandai grammar tapi kita nggak bisa menyampaikan gitu. Ada banyak begitu. Contohnya saat ada kawan saya tuh bekerja di Medan kan. Udah usianya 30 tahun. Dia pandai kali grammar tapi dia enggak bisa menyampaikan karena dia enggak bisa. Pertamanya dia pas SMA-nya itu dia pandai kali grammar. Cuman dia pertama dia enggak pandai tuh mendengar itu. Illiterate-nya susah gitu. Jadi walaupun dia bisa pandai grammar dia enggak bisa menyampaikan. Ya buat apa gitu ya kan? Jadi pada akhirnya ya dari saya sendiri nyampainya itu paling penting gitu. Communication is key ya, saya ya, bilang itu
1: kunci ya. Aduh,
0: betul. Kalian sih sendiri udah sejauh apa sih belajar grammar
2: sekarang? Mungkin sekarang itu kan mungkin
0: sejauh tergantung.
2: Iya, tergantung apa sih namanya, apa MK kita sekarang itulah. Cuman terus untuk sekarang masih dasar-dasarnya gitulah.
0: Dasar.
2: Iya.
0: Berapa macam grammar yang Wildan tahu yang udah dipelajari?
2: Ya sebenarnya yang dipelajari sekarang itu ya kembali lagi macam SMA. Bisa dibilang kayak untuk mengembangkan bahasa Inggris. Karena kan pas SMA ke kuliah kan agak libur panjang gitu lah kan.
1: Iya, 3 bulan jadi, gitu.
2: Iya, jadi apa yang dibaca bahasa Inggris itu masih dasar. Kenapa? Untuk supaya bisa paham lagi bahasa Inggris ini gitu. Karena dan udah hiatus agak lama gitu.
1: Tanda kutip ya.
2: Iya, jadi kayak apa? Adjektif, subjektif, segala macam yang dasar-dasar gitu. Kayak gitu sih namanya.
0: Kalau beliau gimana?
1: Ada beliau pula ini sebut. Boleh sih lah. Kalau aku hampir sama kayak Weldon, karena dari aku kan SMK juga itu sama juga kayak SMA, diajarin juga dari awalnya itu sama. Kita literally sama masalahnya juga. Jadi mungkin bisa dibilang sebanding lah. Cuman where is the difference then? Karena di mana perbedaannya adalah bagaimana penggunaan kata-kata kita masing-masing gitu. Kalau aku as long as aku bisa nyampein makna aku ya udah. Aku gak apa-apa kalau grammarku agak broken dikit, broken English.
0: Nah, momen-momen seperti apa tuh yang kalian rasa, kalian baru sadar ternyata grammar itu penting gitu?
2: Oke, waktu saya sadar
0: jangan bilang pas tes TOEFL ya. Itu pasti, itu absolut ya,
1: itu nyanyi soal duluan sih.
2: Ya, itu sudah pasti. Menurut saya, waktu saya sadar bahwasanya grammar itu penting itu ketika mengetik esai ataupun masukin dokumentasi file yang berbasis bahasa Inggris gitu. Karena kan jika kita taruhin file kan harus formal gitu kan. Jadi kata-kata salah yang dikit-dikit gitu bisa kena gitu. Jadi di situ sudah saya sadar itu sepentingnya itu. Apa tuh grammar itu dalam seumur hidup ya itu hal-hal yang dalam formal gitu.
0: Oke, okay, Rian.
1: Kalau aku sih hampir sama sih. Kalau aku lebih kayak untuk menulis pesan sih lebih tepatnya. Aku lebih fokus ke menulis pesan ya. Itu aku baru nyadar kalau grammar itu sepenting itu juga. Terkadang ya. Sepenting itu juga dalam bahasa Inggris. Aku sering juga bertukar pesan sama kawan-kawanku yang di luar negeri ya maksudnya. Luar negeri dan aku baru ingat, oh ya grammar itu sepenting ini. Mereka gak mungkin bisa paham apa yang aku pahami. Kalau aku di situ sih nyadar pas tahun lalu juga.
0: Nah, menurut kalian kenapa tuh? Kenapa grammar sampai sekarang masih memegang reputasi apa ya? Bagian yang paling menakutkan dalam belajar Inggris?
1: Aduh. Kalau aku sih, kalau dari aku ya, karena udah sering
0: apakah juga. Apa kalian ya, ngerasa yang sama, ngerasa kayak gitu juga?
1: Kalau aku enggak bagian paling menakutkan, enggak juga bagian yang paling mudah. Dikarenakan halnya simpel, itu balik lagi ke personnya kayak mana, cara dia menghadapinya. Mm-hmm. Itu balik lagi ke mereka. Dan kalau dari aku sendiri enggak terlalu takut, enggak terlalu itu juga. Karena balik lagi tadi, ini tergantung personnya kayak mana. Apakah dia berani melawan atau dia enggak berani melawan. Kalau dia berani melawan, dia of course akan belajar dan bakal grammarnya bakal bagus lagi. Dan tidak ada namanya rasa takut ketika belajar. Kalau dari Wildan, aduh.
2: Ah, kembali lagi sih sama. Sama kurang lebih lah sama gitu.
1: Aduh, sependapat gini ya dari
2: iya,
1: tadi.
2: Tapi kalau saya di apa? Ada materi grammar segala macam gitu, saya bisa harapin saya enggak ada rasa takut sama sekali. Kadang ada takut, tapi selebihnya berani gitu. Dan kembali lagi juga sama. Tergantung orangnya gitu kan, bisa dibilang gitu.
0: Lebih tepatnya ragu ya, bukan takut ya.
2: Iya, bisa dibilang juga sih. Ragu atau enggak untuk belajar, apakah berniat belajar segala macam gitu. Ya gitu sih dari Wildan ya.
0: Oke. Minum dulu ya. apa nih, pernah gak kalian waktu apa ya, waktu lagi ngomong itu udah siapin kalimat dalam kepala tapi gitu ngomong malah kacau ya, karena ternyata gitu, mikirin grammar, ternyata awal biasanya gak mikir grammar tuh pas ngomong ya.
1: Kalau aku sih sering kali terkadang, apalagi sometimes I talk too fast gitu, terkadang cepet-cepet kali bicara aku kan karena menggebu-gebu nih, apalagi kalau bicara sama orang-orang gitu. Kalau aku sih sering sih kalau yang gitu, bukan di bagian grammar tapi di bagian kata-kata yang ingin aku ucapkan. Terkadang dari aku sebenarnya banyak juga sih kejadian gitu, caranya untuk ngatasin mungkin ya, karena kan sometimes itu juga kejadian kayak gini, kita nggak terlalu cepat mikir tapi mulut kita udah ngikutin apa yang di otak kita juga ya kan, udah kayak refleks alami gitu. Cara ngatasinnya adalah tenangin dulu sebelum bicara dan continue when we feel bagus gitu. Jangan sampai terburu-buru dan tergesa-gesa.
0: Jadi pas ngomong itu kita berharap pas kita macet itu, udahlah, kau ngerti kan maksud aku kan?
1: Kalau aku enggak sih, aku harus memperjelas lagi itu. Sabar dulu, aku save 2-3 detik, hop, tabar, baru lanjut lagi. Jadi orang ada jeda nih, oh dia salah nih, ya udah aku tunggu.
0: Ya biasa kan kita gitu kan, giliran kita macet, langsung aja kita mikir kayak, udahlah kok ngerti kan maksudnya.
1: Seringnya sih di presentasi itu sih. Ya, sering kan?
2: Iya lagi. Ya.
0: Bagian grammar yang orang-orang paling sering salah, apa tuh yang sering kalian temukan?
1: Penggunaan kayak one-to-one tuh bahasa Indonesia gitu. Itu tuh yang paling sering aku lihat. I'm not father, aku gak apa-apa-apa. Itu kan kataku, aduh, pembahasannya itu satu persatu loh itu. Tapi orang-orang yang namanya juga kadang bercanda niatnya atau memang gak tahu kan kita, sometimes we don't know about them enough gitu maksudku. Kalau dari aku sih itu seringnya gitu sih, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris satu persatu kertanya gitu. Kalau dari aku itu.
2: Kalau dari aku sih kata-kata verb sih yang sering ku ketemu. Verb 1, verb 2, verb 3 segala macam gitu.
0: Oh, balik-balik penggunaannya ya.
2: Iya, kayak I was eating gitu. Kadang seringnya gitu, salahnya di situ. Verb 1, verb 2, verb 3. Itu juga ada
1: sometimes we forgot ya.
2: Iya. Dan saya juga sama sih sebenarnya.
0: Bisa kayak di past tense kita harusnya pakai verb 2 malah pakai verb 3 ya.
1: Iya. Keseringan iya sih kalau di saya juga. Tapi nama juga kita manusia, kita juga kadang-kadang lupa gitu mana yang betul mana enggak.
2: Manusia bukan nabi, boy.
1: Aduh.
0: Kayak kata-kata siapa ya?
1: Aduh. Kita tidak begini ya. Terus aduh.
0: Nah, di apa ya? Di circle kalian sendiri ya sama teman-teman nih. Kalau teman lagi salah grammar waktu ngobrol dan baru sadar ketika percakapannya selesai.
1: Aduh.
0: Itu biasanya selain koreksi langsung atau tunggu dia selesai ngomong?
1: Aduh. Dari Golden sih, aku terlalu lucu kalau cerita ini.
2: Kembali lagi sih sebenarnya tergantung orang yang mau kayak mana hadapin orang, seseorang yang salah kata gitu kan.
3: antara mau diejekin
1: diejekin,
3: dimanipulasikan, ataupun bisa aja diperbaikin grammarnya, kayak cara cakap berbahasa Inggris kamu salah itu, atau enggak yang opsi B itu diejekin.
1: Keseringannya iya sih, kalau di aku ya lebih duluan diejek dulu baru diperbaiki. Jadi maksudnya diejek itu untuk mempersiapkan mental. Jadi gak ada tuh yang ketika dia udah salah tiba-tiba drop langsung mental dia habis salah itu. Dia tahu dia salah tapi orang lain gak tahu. Nah tujuan kita ngejek di circle saya sendiri itu untuk prepare dia itu, oh kalau salah ya udah kita balikin lagi baru kita bicarakan lagi. Jadi langsung evaluasi di tempat. Dan lumayan kalau di circle aku tuh lumayan sehat kita bilang.
0: Tapi kalau diajain kayak gitu biasanya kadang ada juga tuh yang jadi ngedown, jadi malas belajar lagi tuh. Wah aku diajain aja nih salah.
1: Betul, tapi kita sebagai kawannya ngajak dong. Kita ngajak ini bukan untuk tujuannya untuk merendahkan, tapi kita tujuan untuk bersama. Kita juga ada salah loh. Aku juga kadang-kadang salah loh. Jadi tujuan kita ngajak itu bukan untuk ngedown mereka, tapi untuk meng-up mereka juga sekalian.
0: Niatnya gitu, cuma orang nangkapnya lah.
1: Soalnya gitu betul.
3: Bawa perasaan.
1: Aduh.
0: Tapi kan kita satu circle. Aku nggak bercanda-bercanda kok ini mie ayam Nah, ketika ngobrol santai ini harus ngikut aturan grammar yang formal atau yang penting ngerti aja?
1: Ya, kalau aku sih yang penting ngerti aja sih. Yang penting let it flow aja. Biarin aja gitu. Ya udah, as long as kita sama-sama belajar ya kan. Apalagi dulu normal ya udah belajar gini. Halo gitu. Ya udah silahkan gitu maksudku. Gak ada yang harus perfect grammar gitu, gak usah sebenarnya. Karena kita duduk sama-sama duduk informal dan kita duduk di luar pun ya wes.
0: Berarti kalau kalian lagi ngobrol sama kawan itu enggak terlalu peduli lah sama struktur kalimat ya?
1: Enggak terlalu sih.
0: Terus di mana belajarnya?
1: Saya sendiri, kalau saya sendiri itu lebih suka belajar aja sendiri kalau lagi bicara, tapi kalau lagi mau having conversation baru berdua. Atau enggak sama kesayangan saya, AI, GPT, Gemini, or Cloud, or whatever gitu. Itu baru, aduh, AI-ku.
0: Oke, untuk Wildan nih, kalau lupa grammar ya, bentar-bentar, kalau mana yang sering bikin gugup? Salah grammar atau kehabisan vocab?
1: Kehabisan vocab, betul. Itu lebih parah daripada grammar, jujur kalau di aku ya.
3: Iya sih, juga kadang kehabisan vocab sih, kadang saking habisnya vocab harus bawa nih bahasa ini Indonesia.
1: Betul.
3: Iya.
1: Sampai bugar juga ya, kadang-kadang lupa gitu.
3: Kadang lupa, ya. Dan juga sama juga bahasa Indonesia. Karena lagi lagi berbahasa Indonesia, lupa katanya, vocab-nya kita ambil bahasa Inggris.
1: Aduh, langsung dari orang luar nih, jadi bule kita nih ya.
0: Jadi kalau misalnya lupa grammar pas lagi ngomong, biasanya apa yang kalian lakukan?
1: Continue, kita
0: nggak tahu to explain without grammar
1: ya. Kalau itu sih ya as long as kita pesan masuk aja dulu nih, pesan masuk dan kita pasti ada dong tanya nih kan, mereka juga tanya ke kita dan mereka pun kita pun tanya ke mereka juga dan itu kan pasti ada interaksi juga, nggak mungkin satu arah kayak kan, kita ada dua arah loh. Kalau aku setuju sih, kita lebih kayak nanti di akhir kita mau nanya-nanya nih apa yang salah, apa yang kurang jelas, atau kayak mana dulu nih. Kalau aku itu, dari beliau?
3: Kembali lagi sih, kurang lebih sama.
1: Seberapa kita nih ya,
3: sudah siapa lah. Kira-kira siapa sangka loh ya. Jadi apa tadi dirimu bilang, coba? Apa kan? Coba ulang lagi diri kamu bilang.
1: Ya, selagi masih penjelasan kita, walaupun grammar kita broken atau kayak manapun ya, selama pesannya masuk ya udah, silahkan sih.
3: Iya.
1: Kita pasti ada interaksi juga di akhir-akhir atau di mana nanti kan. Pasti ada interaksi juga di antara pembicara dan pendengarnya juga.
3: Iya, yang penting ya kan, yang penting apa yang kita cakapkan itu bisa dipahamin lah, itu bisa dibilang.
1: Sama kayak presentasi sih.
3: Iya.
0: Nah, aksen itu berpengaruh nggak terhadap apa ya grammar seseorang biar dianggap bagus?
1: Aduh, Indian aksen ya.
3: Kalau aksen lah, contoh lagi, kalau kita bisa bawain American aksen sama Scottish aksen, nggak bakalan ngerti itu, karena aksen itu penting kali, tapi juga nggak bisa disentuh. Maksudnya ya itu budaya mereka, dan ini budaya mereka, nggak bakalan bisa berubah sama sekali gitu. Emang karena emang susah kali tuh kalau dibandingkan orang Australia, kita suruh orang Australia bicara sama orang Scottish, bakalan susah tuh. Karena kayak contoh lah, gimana lah orang Scottish bicara?
1: Aduh, kalau itu aku belum pernah dengar. Ya. Kalau nggak salah ada kawanku satu yang bisa Scottish, tapi dia nggak ada pula di sini ya.
3: Nah, ya jadi intinya penting lah tuh, karena susah kali itu. Susah kali, pertama, kedua nggak bisa disentuhkan, out of control gitu bisa dibilang.
1: Oh, karena gaya bahasa juga mereka sendiri gitu ya?
3: Ya, gaya bahasa sama budaya mereka.
0: Scottish tuh gimana sih, nggak pernah dengar?
1: Ya, sama, aku juga nggak pernah dengar. Aku juga pernah dengar, tapi kawanku ini sometimes it's a too fast. Aku nggak bisa, bahkan nggak bisa ngerti.
0: Itu medok, kudata. Medoknya Inggris.
1: Medok ya? Kali,
3: iya.
1: Medok kali bang.
3: Contoh kayak bahasa apa orang Inggris, tapi lebih gak paham gitu.
0: Intinya gitu lah. Orang Inggris aja gak paham.
3: Nggak, kayak ya.
1: Orang British.
3: Orang ya, British, aksen orang British, tapi lebih gak paham, lebih gibberish gitu. Apa yang dibilang sama sekali nggak bisa ngertiin gitu. Seolah-olah bahasa baru gitu. Karena kalau kita pakai bahasa subtitle, ada subtitlenya, langsung

0: banyak mempermasalahkan aksen tersebut.
1: Berarti harusnya kalau belajar bahasa Inggris tuh nggak usah pakai British English, pakai aja English yang clear didengar kayak Arabic, Egyptian atau Indian. Yeah. Lebih mudah.
0: Sure, right now gitu. Yeah, kan? Gak apa-apa yeah. juga sih ya kan.
2: Gak apa-apa juga. Siapa yang ngelarang juga ya.
0: Iya, yeah, kan? Karena kita belajar ya tujuan untuk bicara bahasa Inggris ya kan. Kita nggak peduli aksennya mau siapa atau kayak mana.
1: Kita belajar untuk bisa bicara bahasa Inggris, bukan untuk jadi orang Inggris.
0: Iya. Kalau jadi orang Inggris ya udah. Jadi warga negaranya aja udah cukup. Mm. Gak bisa bahasa Inggris ya wis.
2: Aku pun juga mau sih.
0: Ya, aku juga mau bagi dua ya.
2: Iya. Pindah negara kita.
0: Nanti kita dicap lu parah.
1: Nah, kalau lihat kalau lagi nonton ya, lihat caption bahasa Inggris yang grammarnya salah. Itu sering-sering kita lihat ya, bahkan American English serang ke apa? Sering kita lihat enggak peduli sama grammar ya. Kan biasanya itu sadar atau cuek aja atau ya cuek aja, maksudnya apa ini kan American English, so, memang biasa mereka nggak peduli sama grammar gitu.
0: Kalau biasa ini kan kita pas nonton ya, nonton pasti ada subtitle di bawahnya tuh. Selagi masih nampak maksud dari benda tersebut, apa yang dimaknai ya udah masih paham dong kita, ya udah aku cuek nggak cuek sih. Terkadang peduli juga nih, oh ini salah, nanti mungkin di aku nanti bisa ngertiin, oh ini yang ternyata yang salah yang ini toh. Tapi kalau dia yang kayak orang kita bilang kayak nggak ada visual ya kan, cuman ada audio, dan itu bisa bikin salah karena of course karena kita nggak ada visualnya, kita nggak ada yang bisa diperagain nih, kita nggak ada contohnya juga, jadi kata-kata yang salah dan grammar itu kan penting juga kalau di situ, apalagi in books ya, di buku-buku.
1: Nah kalau untuk penggunaan slang ya.
0: Slang.
1: Nah, menurut kalian nih secara grammar tuh sebenarnya sesuai aturan enggak sih?
0: Lebih pandai lebih pakai slang andanya, kalau aku jarang.
2: Enggak sama sekali sesuai dengan aturan.
1: Enggak sama sekali.
2: Iya.
1: Tapi itu malah bikin bingung ya? Malah bikin bingung enggak sih?
2: Kata slang apa, Gen Z gitu.
1: Kata-kata slang dalam Inggris lah.
0: Slang Inggris banyak lah.
2: Banyak. Tapi kalau buat bingung atau enggak itu ya mungkin tergantung usia gitu lah ya,
0: bisa dibilang tergantung usia nggak tuh.
2: Iya, ada boomer gitu, boomer mendengarin slang millennial. Dari orang ya milenial, pada bingung apa turis itu ya, itu mana ngerti mereka.
0: Betul.
1: Terus kayak kata-kata yang disingkat misalnya gata, gana atau wana itu kan singkatan tuh ya, disingkat tuh ya. Itu malah bikin belajar grammar lebih mudah atau malah bikin bingung newbie?
0: Kalau dari aku kan aku belajarnya itu unconventional juga ya kan, nggak pembelajarannya itu bukan lewat hal-hal yang buku atau gimana pun. Menurut aku lebih mudah karena bisa kita lebih paham sama gayanya lebih sekarang, lebih modern. Dan dari situ pun kita bisa tahu, oh ternyata Inggris juga ada tahapannya juga yang udah baru-baru nih, cara pembacaannya, singkatan-singkatannya, dan kita lebih enjoy bicara juga sih karena kita of course ketemu orang-orang yang berbahasa Inggrisnya udah pintar juga di masa kini, dan mereka juga pasti menggunakan kata-kata yang gak pas kayak warna, kayak abang bilang tadi.
1: Nah kalau misal lagi chatting nih ya, chatting. Kalian tuh lebih santai gak soal grammar dibanding lagi nulis tugas?
0: Perbedaannya tuh atas bawah sih, betul sih. Kalau chatting dari aku sih biasa aja sih, ya udah gak peduli grammar sebenarnya. Broken English kali kalau bicara.
1: You know lah gitu.
0: You know lah.
2: Kayak apa? If you know, you know.
0: Tapi
2: kalau dalam
0: penugasan itu justru lebih penting kalau
2: perhatiin
0: grammarnya.
1: Nah, kalau pakai Google Translate itu masih perlu paham grammar nggak?
2: Kalau dari diri sendiri ya pak.
1: Atau Google Translate-nya memang pasti paham apa yang kita maksud?
2: Ya sih, harus
0: sometimes iya, tapi terkadang ada juga error juga kan dari Google-nya. Walaupun iya bisa kita lihat errornya ini nggak terlalu parah juga sih.
2: Iya, kadang parah, kadang nggak parah, tapi juga kadang nggak parah kali, tapi bisa buat bingung untuk orang-orang newbie gitu.
0: Ah betul, aku lupa itu.
2: Iya. Jadi Google Translate ya juga harus butuh diingetin gitu juga lah, saya bilang. Contoh dari apalah pengalaman sendiri lah nih kan. Ada kawan saya ini, dia nyontek nih untuk bahasa Inggris. Saya tanya, dapat dari mana nih Google Translate? Saya baca.
0: Sering sih,
2: ya,
0: betul sih.
2: Saya baca, apa nih?

0: Grup satu, grup tiga, segala macam gitu. Jadi emang harus di ngertiin juga sih kalau pakai Google Translate gitu.
1: Bahasanya tolong dibakukan ya, jangan dibaku, tidak baku.
0: Tuturannya tolong dijogo.
1: Wah, apa itu?
0: Bahasa Jawa.
1: Aduh, bahasa
2: Jawa. Pernah nggak kalian belajar satu istilah bahasa Inggris tuh dari media yang ternyata nggak apa ya, yang nggak umum lah. Misalnya kayak dari internet nih. Mm-hmm. Misalnya kita biasa belajar di sekolah, tiba-tiba kita taunya dari internet atau kita taunya dari satu aplikasi gitu, ada nggak?
1: Justru istilah. Kalau justru itu kan lebih banyak juga ya kan. Kita more of us itu lebih belajar tuh lewat internet daripada sekolah lebih tepatnya. Mm-hmm. Yang dari kulit, aku lebih sering belajar tuh lewat internet dan banyak kawan-kawan aku belajar juga dari internet juga sih. Most of us by and tahu bahasa Inggrisnya tuh perfect, bisa dibilang perfect lah ya. Itu dari internet of course, lihat Instagram, TikTok, YouTube in English ya, maksudnya kontennya dalam bahasa Inggris juga.
0: Iya.
1: Dan pembacaan kayak novel, manga atau buku-buku dalam di luar negeri gitu. Itu most of us biasa di situ baca-baca di situ juga. Dan of course kan kita itu menambah vocabulary dan pembacaannya juga. Ya walaupun mereka juga ambil dari Google Translate sih, betul sih.
2: Pernah nggak kalian pelajari bahasa Inggris diplomatis?
1: Belum, ini baru
2: misalnya bahasa formal ya, misalnya dipakai dalam urusan-urusan kenegaraan gitu, itu kan bahasanya agak rumit itu. Pernah nggak kalian lihat itu?
1: Oh belum.
0: Kalau saya pernah sih.
2: Biasanya di jurusan apa tuh, HI itu, hubungan internasional.
1: Iya, itu nah, yang diwajibkan bagi mereka sepertinya, karena kan iya, seperti namanya hubungan internasional.
2: Kayak masuk ke dunia lain kalau kita lihat teksnya, misalnya teks apa ya, misalnya teks SK, singkatnya kayak SK lah, kita bilang SK, misalnya SK penunjukan kepala dinas misalnya. Nah, dalam urusan kenegaraan di sana itu udah kayak baca teks apa ya, teks dari dunia lain, kita agak aneh sih.
1: Bakunya baku kali berarti.
2: Terlalu baku.
1: Terlalu baku.
0: Kata-katanya terlalu advance untuk kita ngertiin gitu.
2: Advance. Nah, itu ada kursusnya lagi nggak untuk di level itu? Atau kita bisa, atau kita lama-lama paham sendiri ketika kita udah lebih sering belajar bahasa Inggris?
0: Mungkin kalau itu, kalau kita mau pahamin sampai level segitu lah ya.
2: Kan? Level diplomat.
0: Iya, mungkin kita harus belajar pertama dari seorang yang emang beneran se-advance itu, atau kedua kita nonton. Kalau kita nonton ataupun belajar di sendiri, itu harus belajar kepada kayak nonton video diplomat gitu kan. Kalau misal
2: kayak rapat parlemennya gitu.
0: Yeah.
2: Wah, itu kan bahasanya pasti beda tuh.
0: Enggak
2: kayak bahasa kau ngomong sehari-hari kan.
0: Iya, tapi kalau belajar dari hal-hal biasa kayak kartun itu enggak bakal kena gitu.
1: Iya,
0: enggak akan meningkatkan gitu. Karena ya apa yang kalau bisa kita nonton video YouTube biasa YouTuber atau pakai bahasa Inggris yang biasa-biasa aja. Jadi kalau kita mau belajar yang lebih advance, ya kita nonton YouTuber yang lebih advance gitu maksudnya. Itu sih.
1: Oke. Terbuka kan kepalaku. Wah.
2: Salah lagi anggota dewan lagi ngomong. Mr. President.
1: Oke, kalau kita
2: aduh. First of all.
1: Pertama. Bahasanya terlalu halus terkadang.
0: Iya.
1: Iya, dan juga politik.
2: Kalau seseorang aktif sering pakai bahasa Inggris ya, tapi jarang belajar grammar, itu udah cukup enggak?
0: Cukup. Sesuai dengan bidang mereka gitu. Kalau mereka pandai dalam berbicara, oke, mungkin dalam hal debat bahasa Inggris bisa. Tapi kalau mereka bisa bicara, bisa mendengar, ya cukup situ aja, hal mendebat, hal bicara. Tapi kalau hal dalam grammar mereka bisa gitu. Jadi bisa, tapi sesuai dengan bidang mereka gitu.
2: Sesuai level ya, sesuai level ya. Nah, oke, jadi kesimpulannya nih dari obrolan kita dari tadi ya. Grammar itu masih harus dipelajari serius atau cukup dipahami sambil jalan aja?
1: Kalau aku sih cukup dipahami selagi masih jalan, sejalannya aja sih. As long as kita masih still learning and still have the energy to do it, kenapa nggak sekalian gitu jalan pelan-pelan? Gak usah difokuskan ke satu hal. Kita harus namanya tuh diversifikasi. Jadi semuanya tuh disebarin. Jadi kita nggak terlalu capek juga ngembelajarin grammar, dan kita nanti kalau misal fokus ke satu hal, justru kita bisa lebih cepat capek di situ. Karena kita cuma fokuskan energi kita di situ. kita nggak bisa lebih confident dalam berbahasa. Dan kalau kita ada pandai, kalau kita misalnya ada percaya nih kan dalam bahasa Inggris kita, grammar itu ngikut terkadang. Dia ngikut dan kita bisa lebih nyaman gitu kalau berbicara. Karena kita udah confident dari awal dan grammar itu tinggal ikut aja.
2: Kalau dari Wildan gimana?
0: Ya, kurang lebih juga ya. Sama lagi. Iya, mungkin untuk dari Wildan itu grammar itu cukup lumayan penting lah ya kan. Cuman menurut dari Wildan itu, dari pengalaman Wildan lah ya, utamakan itu yang bicara sama dengar dan grammar bakalan ikutan sendiri-sendiri gitu.
1: Dikasih tips and tricks.
0: Iya, tips and tricks lah ya, literally. Ya sih, kalau dari bulan itu sih.
2: Nah, terakhir nih, gimana cara membiasakan diri berbicara bahasa Inggris ya dengan grammar yang baik tanpa harus terus-menerus mikir untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ya dulu?
1: Oh, jadi otomatis gitu ya, mikir langsung bicara gitu.
2: Iya, kita gak mikir bahasa Indonesia dulu apa gitu.
1: Kalau dari aku, karena aku lebih kayak sukanya itu spontan, ya let it flow aja sih. Apa yang ada di kepala kita jelaskan in bahasa Inggris ya. Kalau aku itu biasa gak usah translate, langsung pikirkan dalam bahasa Inggris ini apa yang kita mau jawab. Jadi gak ada yang dari bahasa Indonesia dulu ke bahasa Inggris, tapi dari bahasa Inggris langsung mau jawab. Sometimes ya, itu agak terkacau juga dalam bahasa Indonesia aku, karena aku pikirkan dalam Inggris terkadang, and kalau udah sampai ke Indonesia itu bakunya baku kali. Dan itu sih ya, kalau dari aku let it flow aja, pelan-pelan.
0: Ya, iya juga sih, lebih pelan-pelan aja gitu. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak nonton-nonton YouTuber segala macam itu yang berbasis bahasa Inggris ya.
1: Iya, fokusnya bahasa Inggris. Bahasa
2: Inggris yang ditontonnya iShowSpeed.
1: Oh, bisa sih. Cuma belajar aja.
0: Dan banyak aja nonton-nonton dan bakalan let it flow lah, bisa bicara, bisa dibilangkan gitu kan, langsung. Ditanya apa langsung dijawab dengan bahasa Inggris yang lancar gitu.
1: Dan jangan lupa nonton podcast Outside the Box.
0: Betul sekali.
2: Hello, I want two ice cream.
1: Yeah. You want two ice cream? How much you wanna need?
2: $9.
1: $9 for two ice cream?
2: Oke, teman-teman berdua, sekian dulu untuk Outside the Box edisi hari ini ya, 27 Agustus 2026 barengan Rian dan Wildan ya. Gimana? Mood kalian udah bagus?
1: Alhamdulillah hari ini walaupun panas, kita lebih panas ya.
0: Oh iya.
1: On fire kita lebih.
0: Nah, ini sih lo ya.
2: Oke, teman-teman berdua, jangan lupa untuk di Kamis depan kita bakal ketemu dengan mereka lagi mungkin ya.
1: Amin.
2: Masih di Outside the Box dengan tema yang berbeda pastinya. Stay tune terus di Produwal Sumawe, teman terbaik kamu.
3: Saatnya kita dengerin Outside the Box, English from the Outside. Welcome.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Stefan Pasaribu, Cinta Telah Terlambat. Dan selamat sore kembali teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Udah jam 5 lewat nih, jam 5 lewat 27 menit. Buat yang baru selesai kerja, kuliah, sekolah atau masih di perjalanan, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Sore kayak gini biasanya jadi waktu peralihan, yang tadinya sibuk mulai bisa sedikit-sedikit santai ya. Tapi malam juga belum benar-benar dimulai. Jadi sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya, kasih diri sendiri sedikit jeda, tarik nafas, minum, nikmati perjalanan pulang, dan biarin musik menemani sampai hari ini benar-benar selesai.

0: slavery what it does.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Masa di sore ceria di 95,2 FM Prodwal Osmawe, teman terbaik kamu barengan Marley teman Prodwa. Dan kamu baru aja dengerin Dave Cameron featuring Khalid, ya, We Go Down Together. Udah jam 6 lewat ya teman Prodwa. Aktivitas hari ini mungkin udah mulai beres satu persatu. Waktunya melepas sedikit penat sebelum masuk ke suasana malam. Buat yang masih di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan aman. Dan yang udah di rumah, semoga bisa nikmati waktu sore ini dengan lebih santai ya. Nah, menjelang malam biasanya suasana juga mulai berubah ya. Kalau siang tadi kita sibuk dengan banyak hal, sekarang mungkin ada sedikit ruang buat mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Ada cerita yang udah selesai tapi rasanya masih tertinggal. Ada juga rasa yang gak selalu mudah dijelaskan dengan kata-kata. Kita lanjutin dulu suasananya lewat lagu yang mungkin cukup dekat dengan cerita seperti itu. Ini dia Last Child, Duka.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadirat Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2 x 1 x 1,5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang berarti Allah, kita persiapkan ketika tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksmawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemenin sama Edi tentunya ya. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seinget Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani eh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue horor dulu gak? Horor dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan

0: beberapa bilang kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
1: Bener,
0: padahal itu sebenarnya melalui wheel spin. Jadi
1: bapak-bapak tuh. Oke.
0: Okay. Iya, jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih. Oke. Okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus
1: okay,
0: pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih. Yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin.
1: Okay.
0: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
1: bisa
0: ini viewersnya, iya gue kok kaget juga itu, cuman ya begitulah edit kita.
1: Seru ya, seru tapi ya, ya seru ya.
0: Jadinya tapi seru-seru banget asli, seru banget.
1: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
0: Nah, ini tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau
1: okay,
0: 2019, gue lupa.
1: Nah,
0: gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
1: Oke. Okay.

0: Katanya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
1: Iya,
0: di
1: video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
0: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
1: Loh,
0: pindah. Jadi, ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
1: Oh, streamer juga ini, streamer juga.
0: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
1: Oke. Coba. Nah, ini dia.
0: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
1: Kirain mau ngeprank tadi,
0: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul.
0: Gitu
1: bahwa ya.
0: Idola juga manusia gitu.
1: Benar, seru banget. Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya idola kamu kena anemia.
0: Nih Elan mentang-mentang enggak ada di sini.
1: Makanya
0: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji-paujan lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi.
0: Balik lagi ya.
1: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
0: Yes,
1: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
0: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si idola gitu ya.
0: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau idola kan ya, cuman kalau idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
0: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa lagi mesti bikin lagu cinta yang I love you,
1: you
0: love me, we are happy family.
1: Itu agak
0: salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
1: gitu lah. Oke. Tapi, silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu.
1: Tapi kan lu kayak apa ya? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
0: Yes.
1: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
0: Betul, iya. Karena apa ya? Kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu, amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit, bukannya ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
0: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya, kayak pesen-pesen misalnya.

0: simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa, iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak
1: emang,
0: hal yang biasa, betul.
1: Bener-bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Agen asuransi.
1: Agen kan asuransi. Gitu.
0: Ngeja amit-amit.
1: Ya, kebanyakan ya. Yang approach ya mas ya. Agen asuransi.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit nggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal yang
0: benar
1: gitu,
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya?
0: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widyastuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
1: Oke.
0: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar
0: gitu
1: bener.
0: Sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
0: benar, betul gitu sekali.
1: Ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya, judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, Jaga-Jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
0: Yes.
1: Kan? Atau nggak jaga ronda?
0: Iya. Ini seru deh, tapi nanti aja ya.
1: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widi.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Sedih nih.
0: Aduh. Kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin, jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh, beda. Bener lagi. Enggak, maksudnya tiba-tiba

0: rasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
1: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Yes, yeah,
0: karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing. Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu jaga-jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya.
0: Emang dari gue.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
1: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, jaga-jaga.
0: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
0: Yes.
1: Balik lagi ngomongin soal jaga-jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata jaga-jaga?
0: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan, ya udah jaga-jaga aja deh.
1: Okay.
0: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September, cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
1: Bener.
0: Cuma pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana.
1: Melewati. Kan,
0: gitulah.
1: Iya.
0: Mbak Enda bilang, ya udah Agustus aja biar kan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gue mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa Jaga-Jaga itu, karena itu.
1: Bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir, gue dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: itu. Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga. Gitu.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke, okay, gitu. Oke. Okay.

0: Rencananya seperti itu, dan bersama co-producernya, which is Mbak Endah Widya
1: Mbak Ena.
0: Stuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang apa ya bilangnya, menjaga musiknya Bani lah biar biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar-benar gitu benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang emang
0: betul.
1: Dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali di ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
1: Yeah.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa,
0: trompet ya.
1: Terlalu Betawi mas, tanjidor mas.
0: Iya, tanjidornya Atun tuh. Nonton nggak?
1: Nonton
0: apa, trompetnya ada bunyi kedisinya. Trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
1: Anjay,
0: si asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya,
0: musisi-musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti
0: main bass dua.
1: Berarti lo di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
1: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
0: Sorry.
1: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
1: sengaja.
0: Nggak janjian ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, "Eh, coba lu isi solo bass ban, iseng gitu." Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar
0: biasa.
1: Asik, tapi jadilah ya, akhirnya
0: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya.
1: Gitu,
0: ini lagu buat lo nih. Iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Saya aja. Benar.
0: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Oh, ini ya. Mau lu bikin ya? Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau pelanan lu kurang baru gua.
1: Kagak lu jaga gua.
0: Iya.
1: Gitu. Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin, gitu kan.
0: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Enggak juga sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gua bilang gua tuh susah untuk bukan susah cuman kayak sulit lah kita karena memang bukan berarti ini bukan berarti berantem mulu enggak cuman bener. Kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya cuman padahal apa ya kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple,
0: kayak iya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu
1: perhatian-perhatian kecil apa, itu ya benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: YouTube channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke. Okay,
0: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul TikTok. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Iya, yes, itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani, gokil.
0: Sama-sama.
1: Mau nyanyiin langsung gak nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Ah,
1: ada. Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh ada ya.
0: Ada.
1: Oke, oke.
0: Musisi nih, musisi.
1: Asik, okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman, Bang.
0: Oke. Okay. So, this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Bari everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam sama Lipia. Dadah teman-teman semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105,2 RRI Predolog, semua teman terbaik kamu. Selamat malam teman Predua.
1: Hari ini apa itu
0: kan? Kalau misalkan kamu dengerin lagu ini, kayaknya kamu akan flashback ke tahun 2019 ya. Ini lagu darinya Iklat, teman Predua, di mana dia merilis single ini di tahun 2019 ya, di mana lagu ini menduduki urutan kedua playlist yang sempat viral sekali di tahun 2019. Dan teman Predua, lagu ini bahkan baru 2 hari dirilis gitu ya, itu udah lebih dari 7,7 juta kali ditonton kembali di YouTube. Wow, baru 2 hari loh teman Predua. Waduh, hebat banget sih ya. Dan akhirnya merilis sebuah single berjudul Bentuk Cinta. Aduh, kayaknya kalau misalkan ngomongin cinta memang gak ada habisnya ya. Tentang kita itu kayak terpesona. Kita tuh kayak terpesona dengan seorang yang kita cintai ya. Kayaknya itu gak akan ada habisnya sih. Tapi apapun itu teman Predua, sebelum kita terlalu jauh, aku sapa dulu untuk kamu semuanya yang lagi dengerin. Aku Dika ya, akan menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam nanti tentunya. Selamat malam untuk kamu di malam yang sangat penuh dengan keberkahan di hari Kamis, malam Jumat ya. Semoga kamu sudah meniatkan pahala yasinan kamu ya, untuk orang-orang yang sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan kita. Tentunya kamu juga sudah mendoakan yang terbaik untuk masa yang akan terus berjalan ya. Untuk orang yang masih tinggal juga kita terus berdoa semoga mereka panjang umurnya dan terus bisa membersamai tentunya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya. Dika akan menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam cinta sampai jam 12 malam ya. Jadi untuk kamu yang baru aja dengerin di radio mobil juga, yang lagi dengerin di RRI Digital, selamat malam tentunya. Malam dibuka requestan gak? Boleh, silahkan di 0811-6715-952. Silahkan WhatsApp aja ya, akan kita bacain nantinya. Selamat malam untuk kamu, tema kita malam ini. Oh iya, tadi kita sudah merilai Predua Jakarta, yaitu memperdua, dan kita juga sudah mendengarkan kumandang azan sholat insya di jam 19:52. Semoga kamu sudah menunaikannya ya, jangan kamu tunda-tunda ya. Obrolan malam ini tentang tips memilih komunitas yang cocok dengan passion kamu ya. Nanti kita akan bahas sama Predua di malam ini tentunya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Kita mau puterin lagu-lagu aja nih dulu ya. Kita mau puter

untuk malam ini tentunya yang sedang menempuh perjalanan yang sedikit jauh atau memperoleh dua ya, kamu selalu berhati-hati. Kita ke Bittersweet darinya Bedi Stone Beer ya. RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumbawa, teman terbaik kamu.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Boros amat neng nyemprotnya.
5: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
4: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
5: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
4: Ih, si neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
5: Maksudnya?
4: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
5: 3M plus? 1.550?
4: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
5: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
4: Kemana?
5: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Produk, semua web tempat terbaik kamu, teman Produk ya. Sudah jam 20 lebih 38 menit.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Tumpeng Pradua. Sudah kita bahas tadi ya, aku akan membahas bagaimana sih tips memilih komunitas yang cocok dengan passion kamu. Nah, yang pertama yang harus kita lakuin Tumpeng Pradua ya, kayaknya kita harus bergabung dengan komunitas yang bisa menjadi salah satu cara ya, agar kita itu bisa mengembangkan diri. Terus juga bukan sekedar gabung-gabung aja, tapi di dalamnya itu kita punya circle baru tuh Tumpeng Pradua ya. Dan tentunya ini berbeda dengan teman yang biasanya kita sefrekuensi, tapi ini se-fashion gitu Tumpeng Pradua ya, hampir-hampir ya, beda-beda tipis lah ya Tumpeng Pradua ya. Jadi bagaimana sih caranya? Kita tahu ya, dengan banyaknya pilihan komunitas yang terkadang membuat kita bingung, apalagi untuk maba nih yang baru masuk kuliah ya, baru masuk kuliah gitu ya, mana sih yang benar, mana sih yang cocok untuk ikut organisasi. Nah, jangan sampai ini Tumpeng Pradua kita cuma ikut-ikut aja karena sedang viral aja, karena diajak teman, tetapi akhirnya kita gak nyaman dan juga kita akhirnya kehilangan semangat gitu ya. Nah, apa sih yang harus kita lakuin? Nah, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengenali fashion dan minat diri sendiri. Kalau kamu suka musik ya, mungkin komunitasnya itu komunitas yang memang di dalamnya itu ada seni gitu ya. Jadi kamu bisa pilih-pilih. Jadi kalau misalkan kamu tertarik dengan dunia sosial gitu ya, kegiatan-kegiatan sosial lainnya, kayaknya komunitas relawan ini bisa cocok untuk kamu ya. Ini tentunya akan memberikan pengalaman yang lebih bermakna gitu. Jangan lupa ya Tumpeng Pradua, pilihlah lingkungan yang sama-sama antusias gitu ya. Jadi kalau misalkan circle kita itu positif, terus juga sama-sama antusias gitu ya, ini yang akan membuat kita berkembang ya. Jadi cari tahu dulu nih Tumpeng Pradua kegiatan yang dilakukan komunitas tersebut. Jadi kamu bisa melihat mungkin di Instagram mereka gitu ya. Terus kamu juga mengikuti beberapa kegiatan terbuka atau bertanya nih ya, follow-followan di Instagram gitu Tumpeng Pradua. Nah, selain fashion, jangan lupa juga melihat bagaimana sih lingkungan pertemanannya gitu ya. Komunitas yang baik seharusnya di dalamnya itu ada orang-orang yang memberikan ruang positif gitu, saling mendukung, enggak membuat anggotanya itu tertekan gitu ya. Pokoknya circle-circle yang sehat lah gitu ya. Malah bikin kita itu yang sebelumnya enggak semangat, terus juga enggak percaya diri, akhirnya kita percaya diri nih sama berdua. Nah, seperti itu. Kita berani untuk mencoba.

capek, kita tuh kayak apa ya, kayak gak menemukan jati diri kita sendiri. Gak gitu dong ya. Jadi teman berdua, pilihlah ya komunitas yang bisa membuat kamu lebih baik lagi.

Oke, itu nomor 2 ya. Itu yang harus kamu ingat. Jadi ya, jangan sampai kamu ngerasa kayak, aduh di dunia ini kayaknya kita gak butuh ya orang-orang yang ada sekeliling kita, salah ya. Jadi di pertemanan juga punya circle, di komunitas juga punya circle, sesuai dengan fashion kamu ya. Apalagi ini bagus banget untuk adik-adik maba gitu ya. Jadi semoga yang baru masuk kuliah gitu ya, coba bertanya sama kakak-kakak kelas kamu yang mereka itu udah ngediriin contoh kayak UKM gitu ya, di Unimal. Pokoknya banyak deh teman perdua. Terus juga HMJ mungkin, di IIN gitu ya, di UIN gitu, udah banyak ya. Dulu waktu aku kuliah kayaknya komunitas itu gak terlalu yang gimana-gimana, tapi sekarang udah banyak banget ya. Ditambah dengan jurusan-jurusan perkuliahan mungkin yang sudah terupgrade gitu ya, udah banyak banget. Jadi gak ada alasan lagi kita kayak males untuk berkomunikasi, kita juga gak pede untuk ini dan itu ya. Jadi banyak banget organisasi komunitas yang bikin kita itu malah kayak pede, bahkan ya ngerasa kekeluargaannya itu lengkap dan sangat erat tentunya. Oke, kita tinggalkan lagu darinya Blackpink, Go ya. Ini aku mau puterin lagu juga, lagu berikutnya. Ini dunia musik tanah air ini lagi rame nih ya, dengan kehadiran girl band Neonia gitu ya. Ini grup vokal perempuan, sama juga kayak Blackpink, tapi ini versi Indonesianya ya. Jadi pas aku denger nih teman perdua, sebelum aku tahu ya, aku kira itu lagu Korea gitu, lagu-lagu kayak Blackpink, Twice gitu ya, kayak kayak Baby Monster gitu ya. Aku baru tahu rupanya ini girl band dari Indonesia ya, bernama Nona. Jadi mereka itu udah terbentuk dari 2 Mei 2025 mereka pertama mencuri perhatian ya. Mungkin ini kayak konsep unik dari si Nona ini atau memperdua ya. Mereka itu video klipnya itu selalu memadukan sentuhan budaya lokal dan gaya global. Jadi aku mau puterin lagu dari mereka, tapi bukan Rollerblade yang biasa kita dengerin, tapi Shot ya. Shot ya, ini sangat luar biasa sih teman perdua. Lagunya itu kayak, video klipnya itu kayak lagi di Bali kalau gak salah ya. Aduh, ini sangat luar biasa sih. Memang banyak banget yang mencibir mereka. Bahkan, aduh, komen-komen netizen itu pada jajar semua gitu ya. Tapi gak semua ya, tapi banyak memang. Tapi dibalik itu semuanya mereka sangat luar biasa ya. Jadi diantara semua karya-karya daya tarik visual grup ini sangat luar biasa ya. Masih sangat muda. Terus juga mereka gak jauh-jauh dari betapa indahnya Indonesia, seperti itu teman perdua, dengan budaya-budayanya ya, banyak banget. Kamu bisa langsung dengerin sekarang ya. Selamat malam untuk kamu semuanya, darinya Nona, RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu.

0: 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potren. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Selatan dan yang selatan wilayah Gaza.
1: Warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Untuk kamu ya, teman Produe masih terjaga untuk saat ini. Ini memang jam-jam segini ya, memang paling pas dipakai untuk istirahat ya. Ataupun teman Produe jam segini kamu malah pakai waktu kamu untuk mikirin semuanya sendiri gitu ya. Kamu malah terjebak di pikiran-pikiran kamu yang mulai kesana kemari nih teman Produe ya. Jadi ngomong-ngomong soal pikiran dan perasaan, kadang kita sering banget memaksakan kehendak, ya gak sih teman Produe? Apalagi kalau misalkan udah berurusan sama yang namanya hati. Kita pengennya terus sama dia ya, kita pengennya semua berjalan sesuai dengan rencana kita gitu. Tapi nyatanya semesta punya skenario yang sedikit berbeda. Ya, jadi untuk malam ini buat kamu semuanya yang lagi belajar untuk ikhlas, coba deh kamu tarik nafas pelan-pelan ya. Bahwa teman Produe yang harus kita tahu adalah sekuat apapun kita menggenggam, kalau memang bukan porsi kita gitu ya, udah bukan porsi kita, bukan jatah kita, dan pada akhirnya apa? Akan lepas juga. Jadi gak apa-apa ya, kita lepaskan pelan-pelan gitu ya. Jadi kamu juga harus bisa merelakan semuanya pelan-pelan. Gak harus buru-buru teman Produe ya. Kamu bisa step by step. Walaupun kita tahu semuanya gak mudah gitu ya. Semuanya itu berjalan dengan pelan-pelan pada akhirnya. Sama kayak lagu yang lagi kamu dengerin ya, sebagai teman malam kamu teman Produe. Lagu darinya Juicy Lucy dan juga Mawar De Jong ya, Tak Di Tanganku gitu ya. Jadi semoga kamu yang sedang berbesar hati untuk menerima keadaan malam ini, kamu bisa terus berdamai, dan semuanya itu kamu yakin aja akan berjalan dengan baik ya. Semoga hati kamu bisa sedikit terobati agar semuanya bisa kembali membaik. Besok juga ke sekolah baik-baik aja, ke kampus juga baik-baik aja, ke kantor juga sama, baik-baik saja hatinya. Masih akan terus di sini teman Produe. Kita ke Bernadia dengan Rabun Jauh, Erani Pradol Semawe, teman terbaik kamu.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

5,2 RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Jam 21 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Masih di sini lagu darinya Shawn Mendes baru aja kita puterin teman Produa ya. Selamat malam, memasuki jam 10 malam di malam Jumat ini teman Produa. Kayaknya istirahatnya lebih cepat karena capek banget hari ini ya. Mungkin capek dari Maulid kemarin belum usai ya enggak? Aduh, kayaknya kita mau istirahat cepat aja deh ya. Aku juga maunya gitu, tapi gimana ya? Harus selesai dong ya sampai jam 12 malam ya. Jadi gimana nih teman Produa? Pernah enggak sih kalian merasa capek banget ya setelah kita itu berinteraksi dengan seseorang, padahal sebenarnya ya kita itu enggak ngelakuin aktivitas fisik gitu ya. Tapi setelah ngobrol, setelah membantu atau menemani orang itu, rasanya energi kita langsung habis. Nah, kondisi ini teman Produa ya, seperti ini kadang terjadi karena kita itu terlalu sering memberikan waktu, terus juga perhatian kita ya, ditambah tenaga, bahkan mengorbankan perasaan kita untuk orang lain. Yang lebih menariknya apa? Seseorang yang terus merasa terkuras seringkali gak sadar kalau misalkan dirinya sebenarnya dimanfaatkan gitu teman Produa. Sebenarnya lelahnya itu kayak aku bilang tadi, lelahnya itu bukan lelah karena fisik, tapi lebih lelah kayak kita tuh kayak kadang kita tuh terlalu terbiasa menjadi orang yang selalu ada sih teman Produa. Contohnya misalnya ketika teman kita itu punya masalah, kita mau dengerin. Terus waktu dia butuh bantuan, kita datang. Lanjut lagi ketika dia itu butuh sesuatu, kita juga berusaha untuk memenuhi. Tapi pertanyaannya nih ya, ketika kita sedang butuh, apakah mereka itu juga bakal lakuin hal yang sama? Nah, ini juga terjadi bukan hanya di dalam sebuah pertemanan aja, di dalam keluarga, bahkan percintaan loh teman Produa ya. Memberi perhatian itu memang sesuatu hal yang sangat wajar, tapi kalau misalkan semuanya hanya berjalan satu arah, terus kita perlu sadar nih sebenarnya ya, jangan sampai kebaikan kita itu bisa dianggap sebagai kewajiban gitu. Kadang-kadang kita itu udah effort banyak gitu ya di sama pasangan kita sendiri, keluarga, tapi kayak aduh, malah ujung-ujungnya kita tuh kayak gedek sendiri. Rupanya kita cuma sendiri nih memperdua yang mempertahankan ya. Jadi mungkin akan ada suatu saat tanda-tanda yang kamu rasakan. Misalkan seseorang waktu perlu aja nih datang sama kamu ya, mereka bahkan jarang tanya kabar, tapi tiba-tiba muncul saat mereka tuh udah ada masalah gitu ya. Atau kita merasa bersalah ketika menolak permintaan mereka yang memang udah dari semuanya, dari zaman baheula itu kita udah mengiyakan, tapi sekali kita nolak, waduh itu kayaknya yang dulu-dulu gak pernah terlihat ya. Nah, inilah yang membuat energi kita itu habis ya, karena kita menjaga emosional kita teman Produa ya. Tapi kamu perlu ingat ya, menjaga energi dan kesehatan emosional itu bukan berarti kita menjadi orang yang jahat ya. Jadi ketika kita tetap bisa baik tanpa harus selalu mengorbankan diri sendiri ya, di saat kita butuh orang lain, kita boleh membantu seperti itu. Di saat orang lain butuh sama kita, boleh dong kita bantu. Tapi juga kita punya hak untuk beristirahat gitu ya. Kita boleh banget peduli, tetapi gak harus menyelesaikan semua masalah orang lain. Gimana nih kamu yang malam ini ya? Aduh, masih aja jam segini ribet deh ya kamu teman Produa. Ataupun kamu sekarang lagi dengerin ini, terus kamu sadar, oh iya juga ya, kenapa ya tadi di kantor gini? Kenapa ya tadi di kampus gini? Kenapa ya tadi di sekolah gini-gini ya? Benar ya, kayak Dika bilang, kayak kita itu kehabisan energi karena kita itu selalu mencari apa ya? Ya, berinteraksi dengan orang yang sebenarnya dia itu sama hidup dia sendiri aja tuh udah ribet, ditambah dengan dia meribetkan orang lain gitu ya.
Jadi yang perlu kamu ingat malam ini, menjadi orang baik itu tidak sama dengan harus selalu tersedia untuk semua orang. Itu sih temen pro 2. Jadi kamu perlu ingat ada batas yang harus kamu jaga ya, karena kalau kita ini terus memberikan seluruh energi kita kepada orang lain, suatu saat kita lupa gimana nih cara menjaga diri sendiri ya. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini temen pro 2 kamu merasa lelah karena terlalu banyak menghadapi problematik hidup orang lain gitu ya, mungkin ini bukan karena kamu lemah sih. Bisa jadi kamu hanya terlalu lama memprioritaskan orang lain dibandingkan diri kamu ya. Jadi jangan ya teman pro 2 ya, jangan terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain sampai kamu lupa menjaga perasaan kamu sendiri, seperti itu. Jadi malam ini sambilan kamu beristirahat, coba kamu pikirin benar gak? Jadi silahkan coba beri sedikit ruang untuk diri kamu juga ya. Kita mau puterin lagu Dania Vanessa Z yang tadi udah di request sama Amalia. Udah lama banget dia tungguin ya katanya. Oke sekarang kita puterin. Ini dia Vanessa Z dengan Menjauh. RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu.

0: parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu. Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!
1: Apa? Ada pria ngamuk, ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
2: Sah sih, sah sih. Nih, dengerin infonya, biar lebih yakin, plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

0: Masih di 95,2 Rani Peridol semuanya teman terbaik kamu. Ya, lagu darinya Zara, Lola dan juga Mario Geklo ya, dengan Lebih Dari Teman ya. Ini Zara juga ada single terbaru loh. Bukan single sih, yang nyanyinya tuh Ungu ya. Ungu, lebih tepatnya Ungu ngerilis single terbaru teman Peridol. Tapi hebatnya ada video klip Zara ya, MV-nya tuh diperankan sama Zara sama Kesha ya. Aduh, itu sedih banget sih. Bentar lagi ya kita puterin karena lagunya udah masuk dalam playlist ya.
1: Kali ini ku tak bisa jelaskan.
0: Oke, untuk yang kamu yang mungkin enggak tahu siapa sih Zara Leola ya. Dia ini adalah anak sulung dari Endah yang merupakan gitaris grup musik Ungu ya. Jadi itu kayak komplit banget tuh teman Peridol ya. Kayak komplit di situ di video klipnya itu, di MV-nya ya. Itu ada Kesha, anaknya Pasha, terus ada anaknya Endah ya. Oke, itu indah banget sih ya. Kalau misalkan kamu dengerin lagu Ungu, aku gak tahu, kayaknya lagunya itu, aransemennya itu masih melekat banget di pikiran kita nih teman Peridol. Tapi aku gak sabar untuk puterin, tapi bentar lagi ya teman Peridol ya. Tadi kita udah bahas kenapa sih kita merasa terkuras energinya oleh orang lain yang seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan tuh teman Peridol. Nah jadi hati-hati ya. Jadi untuk kamu jam segini ngapain nih? Semoga udah istirahat ya teman Peridol ya. Jangan begadang ya, karena besok hari Jumat, terus juga banyak hal yang harus kamu kerjakan tentunya. Oke, kita mau ngebahas sama Peridol. Sebenarnya dalam hidup itu gak semua hal perlu dijelaskan kepada siapapun ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang merasa harus menjelaskan setiap keputusan atau membagikan secara detail lah ya kehidupan pribadi kepada orang lain. Padahal teman Peridol ya, menurut studi kasus psikologi yang pernah dijelaskan, tidak semua hal itu perlu dipublikasi atau dijelaskan, karena ya justru bisa menguras energi emosional dan mengganggu ketenangan batin. Jadi untuk kamu semuanya, jika kamu ingin hidup lebih damai, ada baiknya kamu mulai belajar menyimpan beberapa hal yang khusus untuk kamu sendiri. Pasalnya, rasa ingin mendapatkan pengakuan seringkali membuat seseorang itu tanpa sadar menjadi terbuka berlebihan ya, ataupun yang sekarang kita kenal dengan oversharing gitu teman Peridol ya. Baik itu untuk temennya, baik oversharing sama keluarganya, ataupun di media sosial, itu sih yang paling parah. Padahal ya, terlalu sering membagikan hal-hal pribadi ini bisa membuka ruang kritik atau penilaian, bahkan konflik yang tidak perlu terjadi. Jadi untuk itu teman Peridol, lindungi ya pikiran kamu dan hati kamu. Jadi ya, berikan batasan gitu teman Peridol ya. Batasan terhadap orang-orang gitu. Jadi jangan semuanya kita oversharing, jangan semua kita share gitu ya. Padahal kalau kita lihat, suatu saat tuh bakal kayak Nora aja gitu teman Peridol ya. Itu pernah gak sih kamu dulu? Aku termasuk orang yang seperti itu teman Peridol. Dulu itu kayak apa-apa share, apa-apa tuh kayak buat story itu kayak lebay banget. Tapi ujung-ujung kayak apa sih? Dan aku ngerasain itu sendiri gitu. Makanya kita ini gak boleh oversharing gitu ya. Jadi ada batasan untuk men-sharekan sesuatu kepada orang lain. Jangan sampai ini teman Peridol yang kita share itu malah jadi konsumsi publik. Maksudnya konsumsi publik itu gimana Dika? Yang kita share-share itu, kita share lagi sedih, lagi waduh bertengkar nih sama suami aku, bla bla bla bla. Waduh, yang ada nanti bakal digibahin ya teman Peridol. Walaupun sekalipun ya teman Peridol itu enggak dalam bentuk kalimat gitu, enggak dalam bentuk ya yang jelas tertuju untuk siapa gitu. Minimal kan kalau misalkan kita udah nikah, apalagi udah pasang story yang ada kata-katanya gitu ya, sangat berdosa, bla bla bla bla. Waduh, itu kayak, aduh, itu bakal kayak jadi bumerang untuk kita sendiri. Kita itu bakal diomongin orang juga gitu ujung-ujungnya ya. Karena kita tahu mau sebaik apapun, sehebat apapun kita, kalau misalkan udah dibenci ya bakal digibahin juga. Jadi untuk itu teman perdua, jangan share sesuatu yang berlebihan gitu ya. Jangan ngerangkai 5 double folio terus kamu posting deh di Instagram. Ngapain ya? Ngapain teman perdua? Posting yang bikin-bikin kamu happy aja. Makanya dibilang gak semua hal harus kita jelaskan ke orang lain. Begitu juga dengan sebuah tujuan kita teman perdua. Gak semuanya, gak semuanya harus kita share. Gak semuanya harus kita bilang, insyaallah bulan depan nih mau nikah gitu ya, atau insyaallah bulan depan mau umroh atau kemana gitu, insyaallah bulan depan mau beli mobil baru. Gak perlu ya teman perdua, yang ada nanti jadi bahan omongan kayak, aduh sengaja nih dibilang sama aku, kenapa? Biar kelihatan gayanya, contoh misalnya ya. Nah sengaja tuh pamer, padahal mungkin niat kita bukan seperti itu, kita hanya memberitahu gitu ya, tapi akan tetap salah di artikan tentunya. Makanya semoga kita bisa menjadi orang-orang yang keep silent apapun itu teman perdua, selama ya, selama itu menurut kita oke, kita keep silent aja ya, kita aja nih yang tahu. Contoh sama pasangan kamu mungkin bisa dibilang itu kayak list apa ya, kayak bukan list sih, wacana gitu ya, wacana yang akan kamu lakukan kedepannya apa sih. Kalau bisa ya udah silent aja teman perdua, nggak semuanya harus kita jelasin, nggak semuanya juga harus kita kayak ini loh ya, untuk mendapatkan pengakuan dari orang seperti itu teman perdua ya. Oke, itu dulu pembahasannya sebelum kita closing. Sebentar lagi tersisa 20 menit lagi teman perdua ya, dan 22 menit lagi sih lebih tepatnya ya. Kita puterin darinya Ungu, single terbaru mereka dengan Utara Selatan. Ini juga sangat luar biasa lagunya, aku udah dengerin. Ini kayak, aduh, kalau misalkan aku wujudin mau kamu terus, terus kapan nih mimpi untuk hidup kita bersama gimana gitu ya. Makanya dibilang Utara dan Selatan. Artinya apa? Gak sejalan.

jodi dengan seandainya teman pro 2 ya. Jam sudah menunjukkan pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk ke program jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan ya sampai jam 12 malam tentunya. Terima kasih teman pro 2, selamat beristirahat untuk malam ini, untuk kamu yang masih terjaga. Dan sebelum tidur silakan cek kembali pintu jendela. Terus juga peralatan dapur apakah sudah dimatikan dan sebagaimana semestinya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita juga, diberikan kesehatan ya, diberikan umur yang panjang, dan kita selalu menjadi anak dan orang tua yang tentunya sangat-sangat baik ya. Terima kasih teman Pro 2, ini dia program Jazz Musik, dan terus bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Yes! Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh yes, oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
4: Eh Rud, mau kemana kamu?
3: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
4: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempet sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
3: Eh Budi, emang gitu ya?
4: Benar, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
3: Makasih deh, udah ngingatin aku.
4: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
3: Boleh juga. Ayo,

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat,

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolog Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2. Masih pertama dari RRI.co.id, Loksmawi, mahasiswa KKN Unimal dukung keberadaan wisata Lokbulo. Mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 38 Universitas Walikusaleh tahun 2026 melaksanakan kegiatan pembuatan dan pemasangan spanduk untuk wisata alam Lokbulo. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gampung Panton Raya, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu bentuk kontribusi mahasiswa KKN dalam mendukung penyampaian informasi mengenai wisata di lingkungan Gampung. Kegiatan diawali dengan pembuatan spanduk yang memuat informasi mengenai wisata alam Lokbulo. Setelah spanduk selesai, mahasiswa KKN kelompok 38 kemudian memasangnya di lokasi wisata tersebut. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk keterlibatan mahasiswa dalam mendukung potensi yang terdapat di Gampung Panton Raya melalui pembuatan dan pemasangan spanduk wisata alam Lokbulo. Masih selanjutnya dari rri.co.id. Dekranasda Loksmawi perkuat pemulihan perajin terdampak bencana. Upaya memulihkan aktivitas pengrajin yang terdampak bencana di Kota Loksmawi terus diperkuat. Ketua Dekranasda Kota Loksmawi, Yulinda Sayuti, bertemu Direktur Kriya Kementerian Ekonomi Kreatif, Neliana, di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas persiapan program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi para perajin sulam dan anyam di Kota Loksmawi yang terdampak bencana. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 di Loksmawi. Program ini diharapkan tidak hanya mengembalikan aktivitas perajin, tapi juga menjadi pintu masuk untuk membangun kembali usaha kriya yang lebih kuat, kreatif, dan mampu berkembang di tengah perubahan pasar. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,5 FM Pro Deluxe Maui.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

95,2 Prodi Lux membawa teman terbaik kamu di Agnes Bo di Formasi 6:51 menit teman Prodi. Selamat malam. Kok malam sih, pagi? Bawannya ngantuk aja. Aduh Dera, ini tuh udah pagi. Karena tadi barusan aku lagi baca-baca artikel nih teman Prodi ya. Jadi kesebutnya malam deh. Hari Jumat, semoga banyak keberkahan hari ini untuk kalian semua yang terus berupaya dalam mengejar cita-cita, karir. Semoga gak ada yang menghambat lah hari ini. Kalaupun ada kerikil-kerikil kecil, semoga itu bisa menjadi acuan ya, bisa menjadi penyemangat untuk lebih ekstra semangatnya teman Prodi. Dan yang menemani sampai di jam 9 pagi untuk hari ini di Prodi Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.